0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Nabire pagi ini.
3: Apa sih?
4: Sini dulu.
3: Kenapa?
4: Saya mau sampaikan masalah nih.
3: Masalah apa itu?
4: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
3: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
4: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
5: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali, halo RRI, kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini di Rabu ya, 19 Agustus 2026. Ya, pendengar, halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda dapat menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan pagi ini dalam Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur terkait dengan terkait dengan apa saja yang menjadi keluhan Anda, apa saja yang menjadi yang menjadi kekhawatiran Anda sebagai masyarakat kaitannya dengan pelayanan publik yang Anda terima ya. Ini mungkin kaitannya juga tentang tiang listrik atau mungkin sampah ya, atau mungkin apa saja ya, yang mana memang Anda sebagai masyarakat ya, ini merupakan penerima dari atau pengguna fasilitas publik ya, dan juga yang menerima setiap program-program dari pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat pastinya ya. Ya, dan pastinya saran tanggapan Anda ini sangat bermanfaat ya, tentu saja untuk keberlangsungan atau menjadi evaluasi untuk Kabupaten Nabire bahkan juga Papua Tengah. Silakan pendengar di line telepon kami 0984220074, juga bisa Anda ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494419. Sekali lagi di 0813-5494419. Ya, mendengar Halo RRI, Halo RRI pagi ini. Silakan mendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Lihat tuh, bulu hidung mamanya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Nabire pagi ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa?
3: Aku teriak-teriak.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Pro 1 RRI Nabire

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, kami telah menghadirkan rangkaian musik informasi di ruang dengar Anda, dan saat ini sudah pukul 10:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Dwi Masani pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah senantiasa bergabung bersama-sama dengan kami. Setelah ini ada rekan Mega Febriani yang akan menemani Anda dalam Nabire lintas pagi siang hingga sore nanti. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, selamat berapa saja siang hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

0: Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
7: Pro 1 RRI Nabire.

97,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, sehat walafiat tentunya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini dalam Nabire Lintas Siang untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Masih dalam euforia kemerdekaan ya, setelah kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semangat kemerdekaan selalu tertanam di jiwa dan raga kita tentunya. Dan pendengar, kami telah siapkan beragam program-program untuk menemani siang hingga sore Anda di hari ini. Kalau tadi ada Serius dengan Rocker Juga Manusia, kali ini satu lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Malam pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Pak. Game-nya itu seharian mainnya sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat.

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anji dengan Menunggu Kamu. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11.39 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dampak gempa bumi magnitude 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu lalu, ya, ini masih dirasakan masyarakat hingga kini. BNPB mencatat sedikitnya ada 40.040 warga yang mengungsi akibat bencana tersebut, dengan Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah yang menampung pengungsi terbanyak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan angka tersebut merupakan data sementara karena jumlah pengungsi ini tidak bisa langsung dijadikan gambaran mengenai tingkat kerusakan bangunan. Berton juga menjelaskan bahwa faktor psikologis turut mendorong masyarakat untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman. Karena itu data pengungsian harus dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Manggarai Timur disebutkan menjadi wilayah yang dengan jumlah pengungsi paling banyak. BNPB mencatat sekitar 15.465 orang ini mengungsi di wilayah tersebut, yakni terdiri atas warga yang berada di posko BPBD maupun mereka yang memilih untuk mengungsi secara mandiri. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, sekitar 966 orang tercatat berada di posko pengungsian BPBD.

Data BNPB mencatat sementara ini ya sebanyak 25 orang meninggal dunia, 442 orang mengalami luka berat dan 513 orang mengalami luka ringan. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar kedua karena di daerah tersebut sebanyak 6.487 warga ini tercatat mengungsi setelah gempa melanda kawasan NTT. Korban akibat gempa di Kabupaten Manggarai juga cukup besar. Pendengar, BNPB mencatat itu ada 27 orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka berat dan 88 orang mengalami luka ringan. Jadi secara keseluruhan BNPB mencatat 11.925 unit rumah ini mengalami kerusakan akibat gempa di NTT. Dan di tengah proses penanganan bencana, pendengar, pemerintah juga tengah mempertimbangkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke NTT. Nah, kunjungan tersebut direncanakan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus perkembangan penanganan bencana di wilayah terdampak. Mensesnek, ya Prasetyo Hadi mengatakan rencana tersebut masih dalam perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan kondisi dan berbagai kebutuhan pendukung sebelum Presiden melakukan kunjungan ke lokasi bencana. Dan Prasetyo juga menjelaskan bahwa kunjungan seorang presiden membutuhkan persiapan yang berbeda dibandingkan kunjungan pejabat pada umumnya. Karena itu pemerintah harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar agenda tersebut tidak mengganggu proses penanganan bencana yang sedang berlangsung. Dan pemerintah memastikan perkembangan penanganan gempa NTT ini terus dipantau dari pusat. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Masih di musik dan informasi pendengar, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya untuk menemani Anda dan dilanjutkan dengan dinamika olahraga di pukul 13 ya. Dan dilanjutkan kembali dengan Prodangdut nantinya. Baik pendengar, satu lagu dari Elsha featuring Aan Story, Trauma, spesial untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sob, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
4: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
5: Bangun!
4: Seru loh, beda sama judi yang lain.
5: Diam.
4: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudahlah, kita dan ikutan aja kan.

Mendengar kami cukupkan lagu-lagu hiburan ya dalam musik dan informasi siang hari ini. Dan selanjutnya kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda di siang hari yang cukup cerah ini dan cukup panas juga di luar. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar pendengar ya, jangan lupa minum air putih. Ya, jangan sampai dehidrasi, dan kalau bisa lindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari langsung, bisa dengan lotion ataupun sunblock ataupun sunscreen ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini, kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk yang sudah bersiap-siap untuk santap siang ya, selamat santap siang. Semoga ya Anda dapat. Oke, semoga siang ini santap siang Anda tentunya menyenangkan dengan orang-orang atau rekan-rekan ya terdekat Anda. Baik pendengar, cukup rame di kantor kami hari ini ya, dan cukup menyenangkan juga di hari ini tentunya dapat bertemu dengan orang-orang, dengan orang-orang baru yang dapat membuka wawasan kita. Baik mendengar di musik tradisional dan budaya seperti biasa, untuk Anda yang mau request lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, boleh ya di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Baik, saya angkat dulu telepon pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Mega.
0: Iya, selamat siang juga Mama Bagus. Apa kabar, Ma?
1: Kabarnya baik. Semoga Kak Mega juga begitu sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Amin. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin, terima kasih. Semoga doa baiknya kembali kepada yang mendoakan.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Mama, silahkan mau lagu apa nih?
1: Ini aku mau dengar lagu Papua dulu, Asa Kangen dengan Papua.
0: Boleh, lagu yang mana?
1: Lagunya Rakosi, Kak, yang Balengan.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang jauh sana dulu di Timika sana, putra-putri Komoro, di Pulau Nusana ada Pak Ale, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Sepiori, Mama Lani di Arwi. Ucapannya semua selamat siang. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta Teria, di Jogja ada Pak Walter Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizky, Abang Mahmud, Dewi, tak lupa juga buat Abang Jaka Ibrahim, ucapannya semua selamat siang. Yeah. Yang di Nabire, di jalan tol sana ada Inso Sam, ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Niso Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Putra Oseng, terus buat putra-putri Mungin Sidi, putra-putri Leo Sembilan, putra-putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri, putra Menao, ucapannya juga selamat siang. Terus buat warga yang ada di Jalan Suci sana, ada Teh Nurul, ada keluarga besar Kak Amir semua, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja Kak Hari juga. Terus buat warga Karadiri tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Tak lupa juga buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas, selamat bertugas. Seperti Kak Mega, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi bersantap siang, selamat bersantap siang. Buat Kak Meganya, terima kasih. Belum.
0: Ya, siapa
1: lagi? Hampir lupa.
0: Aduh, hampir aja lupa.
1: Monafika, Bunda E, terus yang ada di Numere sana, Bunda Emma, terus buat Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila, Teh Amel, terus buat pokoknya semua saja. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Meganya, selamat bertugas, sehat selalu. Terus jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali, Mama Bagus. Pokoknya untuk semua aja. Mama Bagus ini ya, luar biasa. Ya lagu dari lagu Balengan ya, bahasa Wondama kali ini. Dengan judul Rakosi, nanti kita dengarkan sama-sama lagu requestan dari Mama Bagus. Kita akan aja telepon berikutnya pendengar. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
2: Selamat siang juga musik tradisional dan budaya, cantik.
0: Iya, ada Senja. Aduh, sudah lama tidak dengar suara Senja ini. Sehat, Kak?
2: Aduh, selalu masuk, Mbak. Sehat,
0: oh, iya.
2: Alhamdulillah. Ya, demikian juga buat Mbak Mega ya. Pokoknya tak kurang satu apapun dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Jangan lupa makan siang, Mbak Mega.
0: Tahu aja kalau saya belum makan siang nih.
2: Yang nyuruh ya belum nih.
0: Sama aja berarti.
2: Iya.
0: Iya deh. Oke deh, Senja. Boleh request lagu apa nih?
2: Lagunya Sajojo aja, Mbak, yang ceria.
0: Sajojo.
2: Nah, iya, goyang pokoknya siang-siang.
0: Goyang kita.
2: Jangan lupa Kampung Tengah diisi dulu, kasi.
0: Oh iya, benar. Oke deh. Boleh salam-salamnya, silakan Senja.
2: Ya, salam-salamnya buat yang dari sana. Bapak-bapak, aku lupa ya, senggol Senja di
0: iya, kan ada yang lupa. Tapi tadi sudah bilang semua aja katanya.
2: Iya, semua aja gitu. Tumben-tumbenan nih saya. Apa? Tadi keprek dengan Senja gak disenggol. Ya juga Mbak Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina, Bunda Manof, Mama Novaya Manof, terus Bunda Puja, sehat selalu Bunda, Putra Manof, Pak Alex Ibu Ono juga, terus apa nih? Oh, Bang Luhut ya, Bang Luhut. Sorry, kemana nelfon nggak kejawab.
0: Ayo lu, ayo. Lagi sibuk ya.
2: Lagi sibuk. Sibuk 17-an, Mbak ya.
0: Iya, benar. Banyak lomba-lomba jadi.
2: Sudah. Oke, Mbak. Akhirnya ditunggu.
0: Siap.
2: Salam cantik selalu. RRI Jaya di udara. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga, cantik. Yeay, ada Senja ya. Lagunya Sajojo saya pilihin dari Juan Reza ya. Nanti kita dengerin sama-sama pendengar. Boleh silakan untuk Anda yang masih mau gabung di musik tradisional dan budaya edisi siang hari ini. Lagunya dari seluruh daerah di Indonesia boleh ya. Tidak hanya dari Papua saja, boleh dari Aceh mungkin, atau dari Kalimantan atau Sulawesi ya. Pokoknya dari mana saja. Baik, saya angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Hola.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Pak Alex ya?
3: Dengan Bung.
0: Oh, Bu. Aku Diomi. Di Kalibogo, Bu.
3: Di SP1 Lagari.
0: Oh, sedang di SP1.
3: Ya.
0: Oke, bagaimana cuaca di sana, Bung?
3: Panas.
0: Panas ya.
3: Panas.
0: Panas menyala.
3: Jadi sedang duduk di depan rumah, monitor RRI.
0: Iya.
3: Itu lagi, tapi cuacanya memang hari ini panas.
0: Iya, luar biasa hari ini panas sekali memang. Ya, masih belum turun hujan juga sepertinya ya, sudah.
3: Iya.
0: Berapa minggu ini? Baik,
3: ya, kita mengharapkan supaya bisa turun hujan. Karena rumah saya di Kalibobo, sumurnya sudah kering.
0: Iya, betul.
3: Sumur kering.
0: Betul, ya. Sudah kering ya, karena kemarau berkepanjangan ini, Bung.
3: Iya. Ya, oke, baik. Saya pesan satu lagu.
0: Boleh, lagu apa tuh?
3: Dari Black Brothers.
0: Black Brothers, oke.
3: Judulnya Dewi Kribo.
0: Apa judulnya?
3: Dewi Kribo.
0: Dewi Kribo. Oh iya ada ya. Oke oke. Sip.
3: Lagu ini khusus untuk Mama Bagus dan Senja yang tadi masuk.
0: Mm-hmm.
3: Khusus untuk mereka berdua. Selamat siang. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga terhibur selalu. Oke, saya kembalikan jalur. Selamat siang, selamat bertugas. Shalom.
0: Shalom, selamat siang juga. Terima kasih Bung Akudiomi yang saat ini sedang di SP1 ya. Infonya seperti itu. Baik pendengar, saya masih buka line telepon dan line WhatsApp ya untuk Anda yang ingin bergabung di musik tradisional dan budaya siang ini. Boleh, boleh, silahkan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Selamat siang. Dengan
4: Mas Rio.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo, halo. Ya, sudah terdengar. Dengan siapa di mana?
4: Mama Lani di Kalibobo.
0: Oh, Mama Lani. Sudah lama gak gabung. Mama sehat?
4: Ya, puji Tuhan sehat. Mama Lani tadi dengar, Mama Lani punya tetangga tuh ada yang lari sampai di Legari tuh.
0: Sampai ke Legari. Iya.
4: Iya. Mama Lani pesan lagunya itu.
0: Lagu apa, Ma?
4: Tembok Pantai Maaf.
0: Tembok Pantai Maaf, boleh.
4: Iya, yeah. Mama Lani mau siapa yang buka pintu sampai yang baru lewat tapi selari di Legari itu. Selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga tercinta. Kemudian buat teman-teman yang nanti masuk sampai yang pegang kunci untuk tutup acara ini, juga selamat siang, selamat beraktivitas. Dan buat Mbak Mega bersama teman-teman juga terhibur walaupun panas tapi tetap terhibur. Kemudian terima kasih buat kesediaannya melayani kami di Rerina Bire dalam acara musik tradisional.
0: Terima kasih kembali.
4: Iya. Tuhan berkati Mbak Mega bersama teman-teman.
0: Amin, Tuhan berkati juga Mama.
4: Iya, kasih jalurnya dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Oke Mama, lagunya sudah saya siapkan ya. Nanti kita dengarkan sama-sama lagunya pendengar. Judulnya Tembok Morgo Pantai Maaf. Penyanyinya dari Nabire Voice ya. Saya juga belum pernah dengar ini lagunya gimana. Nanti kita dengerin sama-sama di musik tradisional dan budaya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Selamat siang. Halo.
5: Ya, halo. Ini Putra Menau, Nabire Barat.
0: Iya, Putra Menau. Suaranya kecil sekali.
5: Oh iya, ini berarti kita megang kunci ke apa?
0: Megang kunci ya. Aduh, Putra Menau bagaimana kabarnya? Sehat?
5: Iya, sehat.
0: Di
5: gara-gara sama sekian, kita juga rasa duduk di Parapara ini. Di
0: Tidak panas kah di luar duduk di Parapara?
5: Ini kan ya karena pohon jadi kita masuk angin ini.
0: Enak ya, ada angin sepoi-sepoi ya.
5: Iya, betul.
0: Oke deh, silahkan Putra Menau, mau lagu apa nih?
5: Oh ya, mau request lagu Tune Mana Dewi. Lagu dari lagu Serimua. Lagu Serimua.
0: Lagu apa?
5: Lagu Seriwo, Tune Mana Dewi.
0: Lagu Seriwo.
5: Iya.
0: Tune Mao apa? Coba diulang.
5: Mana?
0: Tune Mana? Tune
5: Sedo Mana Dewi.
0: Tune. Coba diulang.
5: Tune Sedo Mana Dewi.
0: Oke. Saya cariin dulu ya, sambil boleh sambil salam-salam.
5: Iya, pertama-tama, Senja atas segala, terima kasih Senja. Mama Agus, Kade Arema, SPG, Abang Indesi dan Sipur, Mama Novel, Mak Ayu, Ikram, kemudian Paman Yoseni, Bun Akudiomi, Abang Junaidi Ambon, Nana Pika, Manado, kemudian Mansar Jerry di Jogja. Pokoknya semua-semua lah yang pada mondik hari ini. Kemudian Pak Mega, selamat bertugas, bahkan juga yang teman-teman yang lain. Jadi kalau lagu ada, Pak Mega ada lagu?
0: Ada, sudah ketemu lagunya.
5: Oh iya.
0: Tuh di mana?
5: Selamat.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang juga, terima kasih kembali. Putra Menau dari Nabire Barat, ya. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 lagunya. Mungkin bisa ya satu atau dua penelpon lagi sebelum nanti kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh para penelpon kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Miki yang cantik.
0: Selamat siang juga, Manov yang sedang batuk, yang cantik.
6: Dengar, ini batuk bukan sembarang batuk.
0: Oke, jadi batuk apa itu? Saya pikir tadi mau pantun, batuk bukan sembarang batuk, cakep kan begitu.
6: Cakep, ini cakep. Batuk dari sama busan.
0: Jauh.
6: Manov bisa. Selamat bertugas cantik.
0: Terima kasih, cantik.
6: Selamat berkarya bagi seluruh pendengar setia RRI Nabire hari ini.
0: Ya.
6: Oke, ini lagu daerah tuh sayang.
0: Betul, lagu daerah.
6: Dari berbagai.
0: Boleh daerah. Dari mana aja boleh.
6: Jadi mana mau request lagu dari Minahasa saja sudah.
0: Apa tuh judulnya?
6: Angin mam, sorry.
0: Oh inani keke. Oke.
6: Lagu ini untuk menghibur semua teman-teman pendengar setia RRI, spesial untuk mereka yang dari Sulawesi Utara. Semoga dengan terdengarnya lagu ini, semua terhibur dan mengingat kampung halamannya.
0: Amin.
6: Kemudian masih dalam suasana Indonesia merdeka ke 81 tahun, kita mau katakan bahwa sekali merdeka, tetap merdeka, dirgahayu bangsaku. Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.
6: Kiranya selalu berkati di hari ini dan suaranya tetap menggema di udara.
0: Dadah, terima kasih Manov. Oke. Lagu dari Minahasa ya. Nanti kita dengerin sama-sama. Oh Inani Keke dari Sulawesi Utara. Oke, sepertinya ada satu lagi nih yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang Pika, apa kabar?
7: Punya Tuhan kata suci, kata suci bang, bagaimana kabarnya?
0: Oh, kalau saya baik juga, sehat ya, sehat di sini, sehat dan makin.
7: Nah, baru hari kedua, hari merdeka kata suci.
0: Iya, merdeka. Kemarin ini nggak merayakan nggak?
7: Oh, cuma ikut lomba. Kalau ikut lomba sapa tidak
0: kata-kata. Oh iya, yang penting ikut euforianya.
7: Iya, lomba.
0: Lomba
7: makan tutupi. Gampang ya kan, ngeceng tutupi.
0: Iya.
7: Kata-kata sih, kita meminta lagu. Ya, saya penyanyi dari Badai. Satu Nana.
0: Lagunya ini lagu daerah?
7: Ambon.
0: Oh, lagu Ambon.
7: Iya.
0: Judulnya Satu Nama.
7: Nana, Satu Nona.
0: Oh, Satu Nona.
7: Dari Badai.
0: Oke. Okay. Oke deh.
7: Sama kita nanan enak pahit nyam nyam nyam nyam banget ya nona nona
0: nona nona
7: ya kata nona badai
0: iya. Iya, sambil saya cariin, boleh salam-salamnya, Vika.
7: Rasa saman lo, Mbak. Rasa cing yang sedas, selamat bertandas. Tuhan selalu melindungi Kak Suci bersama keluarga yang ada di rumah. Rasa cing selamat siang.
0: Ini dengan Kakak Mega. Kalau Kakak Suci, kalau Kakak Suci kayaknya tadi sudah makan dia. Kalau Kakak Mega belum.
7: Dan buana kita mukanya Kakaknya dan makan basi.
0: Iya, sebentar nanti makan.
7: Dengan kemarin jatah kakak makan kerupuk jadi semangat.
0: Iya bener. Oke deh nanti makan deh habis ini.
7: Iya, makan jangan sakit nanti. Nggak membuat dapur lagi dan ngasih kandungan.
0: Oke.
7: Jangan lagi jangan salam sehat keluarga. Mula es nyanda, nyaman nado, karena

0: Kota Atlema, Bunga Jamila, Jami, Mama Ima, Mama Novel, Mama Tahir, dan semua teman. Kata Nyala aman lalu.
1: Ada dong.
0: Maaflah teman-teman. Kita bilang kata nenek yang masih kita yang mana nak saya tahun-tahun yang lain yang tersenyumnya kata menda terima kasih
1: sama-sama
0: siang yang merdeka
1: merdeka. Terima kasih juga Vika. Baik, pendengar, sudah ada 6 lagu yang saya siapkan ya dari 6 penelpon kita di siang hari ini. Apakah masih ada waktunya ini? Oke deh, saya angkat aja teleponnya. Apa-apa. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dari mana Abu menyapa? Ini dengan Sapa Suci.
1: Dengan siapa ini? Bunda L ya?
2: Bunda L.
1: Oh iya,
2: betul,
1: Bunda L. Dengan Mega ini, Bun.
2: Oh, Mega.
1: Tadi Nona Vika juga susah lah, ini kakak suci ya katanya, bukan.
2: Mega ini Mama cantik, Mama Mega yang
1: Nona
2: ada
1: Mega deh. Ini Bunda apa kabar?
2: Bunda apa kabar? Baik, sehat, sejahtera, bahagia.
1: Amin. Wih, luar biasa ya.
2: Mega lebih baik, lebih sejahtera juga.
1: Amin ya, semoga kita semua sehat ya Bunda ya.
2: Ya.
1: Mm-mm. Baik Bunda, silahkan.
2: Danau Tondano.
1: Apa?
2: Danau Tondano.
1: Apa judulnya, Bun?
2: Danau Tondano.
1: Oh, Danau Tondano. Oke, saya Danau cariin.
2: Kami mama yang suka gak salah.
1: Oke, ya saya sambil cari boleh salam-salamnya, Bun.
2: Salam pertama tentu buat Mega, sayang, selamat siang, cantik, salam sehat,
1: terima kasih.
2: Dan bahagia diberkati Tuhan bersama kedua orang tua di rumah. Salam sehat selalu, diberkati selalu. Amin.
1: Amin.
2: Lanjut, ada di Ambon. Bunda di salam kasih, salam hormat, salam sehat, Bang Luhut, salam sehat, Bang Kompak. Ada juga yang berlewat Vika di Manado. Ada Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novel, Mama Ima, Kakak Dirin, ada Senja, ada Satanya, semua putra-putra, semua-semualah yang banyak di Pro 1 Nabire yang dipandu oleh Korompe. Cantik. Aduh, Bunda kok pengen gigi di muka di depan satu udah kiri, jadi aduh maklum lah. Dada gentil lah.
1: Iya Bunda, terima kasih Bunda.
2: Lagi aman?
1: Aman Bun.
2: Bunda saya.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali Bunda El dari Manado ya, yang sudah gabung di siang hari ini. Wah, rame ya, seru. Tapi kalau misalnya nih nanti tidak semua lagu bisa saya hadirkan, pendengar tanya jangan marah ya. Karena memang waktunya terbatas ya, durasinya kita cuma 1 jam. Jadi usahakan kalau nanti pun tidak bisa diputar di jam ini, nanti saya coba diputar di jam lain, oke? Yang penting salam-salamnya sudah tersampaikan ya, seperti itu. Baik benar, kita langsung ke lagu deh kalau gitu. Lagu pertama ini tadi requestannya dari Mama Bagus ya. Lagunya dari Mama Bagus. Lagu dari lagu Balengan bahasa Onda Mawa Mesang. Judulnya Rakosi. Baik pendengar, selamat siang dan tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul agregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Radcliffe melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara di Wata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kadar Bace ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nurdian Syam.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Kadar Bace ditahan imbang

back Milan, Skriniar, hingga akhirnya menaklukkan kiper Emerson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih

Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih

0: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
1: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga

0: sih pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
1: Karena benar pilihan nama siapa, pilihan nama mus, harus nembasin barunya.
0: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Francesca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekadar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan mencoba Fenerbahce dalam leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Jaja Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Modri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: En cuanto Barcelona,
2: bueno, mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
1: Ajan, ala dupla directiva, y nada, feliz de estar aquí.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Juan Gamper melawan Al Ahly sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Nikoriza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Saya kalau dapat hasil terbaik, saya juara, itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan jadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indonesia Indoor Stadium New Delhi. Beberapa menandakan Indonesia baru akan mengawal kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Afrian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Ali Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, itu bisa jadi hadiah buat Indonesia.
2: Salah satu langkah paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil ofensif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi langkah berat, Talita mengaku antusias menghadapi langkah itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, kali juga hampir satu dunia kan itu dapatkan saya untuk kedepan itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Imran Jokin, Bovian Indonesia, Amri Nita, Rehanova, Buari Wijaya, Bima Prasetya, Anil Nabila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain kasih gas dua pertandingan. Lapan hari ini tidak mudah. Karena banyak juga memang.
2: Harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain kasih gas dua pertandingan. Lapan hari ini tidak mudah. Karena banyak juga memang bagus dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback. Sangat luar biasa untuk tim performa.
2: Mark Klok juga menilai dua pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat Asia. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bob, melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Rival, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Rival. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-30.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan panahan Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92% hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering berarti ya, maksudnya tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita Aleroy bertanding tanggal 20. Mereka mau baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16. Gitu. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda di siang menuju sore hari ini. Yang belum santap siang silahkan ya, makan siang dulu biar kuat menghadapi kenyataan hidup. Dan yang sudah makan, yang sedang bersantai-santai juga ya, nanti boleh ya yang mau bergabung di Pro Dangdut untuk hari ini di 0984220074 ataupun di 0813549419. Baik pendengar, sepertinya sudah ada yang berdering-dering dari tadi nih, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama bagus. Lagi apa nih, Ma?
1: Ini lagi baring-baring.
0: Udah makan?
1: Udah.
0: Oh, pantesan udah semangat suaranya.
1: Iyalah, dikit lagi semangat seperti Kak Mega. Sekarang kan 19 2026, jadi harus semangat ya.
0: Harus semangat. Ya, kita masih merasakan euforia kemerdekaan ya, Ma ya.

0: Kak Mega, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kambang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Mega.
1: Amin, terima kasih.
0: Terus Amin. Lanjut, Senja, aku tadi itu sudah kirim ke kamu loh Senja, kamu tidak diingat.
1: Iya, kelewat tadi, nggak
0: dengerin. Iya, saya kirim duluan sudah, biar Senja susenah. Iya. Ini buat Senja seorang dulu, salamnya cepat makan nanti kamu tambah kurus. Kalau cepat makan nanti cepat gemuk kamu. Terus buat putra putri Leo 9, putra putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri, tak lupa juga buat putra Oseng, putra Menao, terus buat Insu Sambi, putri Koridor Maksumak Rumbrawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, semua ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Pak Deda Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Arema, Diren, Bapak Sudarwanto, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang, ucapannya juga selamat siang. Bung Aku Diomi, Pak De Arema, Paman Yoteni, terus buat yang di Manado sana, Nona Vika, Bunda El, terus buat Bunda Ima yang di Numere, tak lupa juga di Jakarta sana ada Teria, di Jogja ada Pak Mawasar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Pulono sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Spiori, Mama Lani di Kalibobo, ucapannya juga selamat siang.

0: yang ada di Bali sana, Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang. Warga Karadiri 1, 2, 3, 1, 2, SPA, SPB, pokoknya yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang semua. Tak lupa juga yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Rendinya juga, ucapannya juga selamat siang. Terus buat yang di Sima sana, pokoknya semua tanpa aduh lupa lagi, nanti semuanya lupa lagi. Yang ada di Jalan Suci sana, Kak, keluarga besar Kak Amir. Terus buat Teh Nurul sekeluarga, ucapannya juga selamat siang. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang. Jangan lupa santap siangnya. Buat Kak Meganya, selamat siang, jalan dikembalikan, merdeka.
1: Merdeka, terima kasih Mama Bagus di Karadiri yang sudah buka pintu ya. Nah, Senja tuh sudah di mention ya, jadi jangan ngambek lagi Senja. Tadi mungkin Senjanya gak denger ya, Maya. Oke deh, langsung nih Senjanya gabung. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang Bro Dangdut, cantik adalah kita.
1: Iya Senja, itu tadi dapat salam dari Mama Bagus.
2: Salamnya sepohon, akar-akarnya itu. Daun salam.
1: Daun salam.
2: Iya, makasih ya Mama Bagus. Juga buat Mbak Mega.
1: Iya.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang sesuatu apapun.
1: Amin.
2: Pokoknya hanya doa yang bisa Senja berikan.
1: Amin. Doa saja itu sudah terbaik loh Senja.
2: Nah, itu sudah banyak.
1: Benar. Oke, deh Senja sudah makan?
2: Alhamdulillah belum, Mbak.
1: Masih belum. Makan dulu dong.
2: Belum, sedikit lagi, Mbak.
1: Oke deh. Ya, boleh ya. Senja mau request lagu apa nih?
2: Lagunya sukaan Mbak Meika.
1: Iya, yang mana? Ajeng.
2: Ayo, apa?
1: Ajeng yang Puspito Kang Manis
2: Ajeng. Betul, Jalarane Tresno.
1: Oke deh.
2: Iya. Pokoknya
1: salamnya boleh.
2: Tresnonya apa gitu buat Mbak Mega, terutama buat RRI-nya tentunya.
1: Amin.
2: Salam-salam dulu ya Mbak ya.
1: Boleh.
2: Ya, buat Mama Bagus, sehat selalu, keluarga,

0: sehat selalu. Kamu nau, bapak aku Dioni. Salam hormat selalu. Siapa ni? Oh, Mama Siva di SCC. Bunda Puja, sehat selalu Bunda. Manos, cepat sembuh ya dari batuknya. Juga buat. Hey,
1: ikut
0: aja sama mama bapak aku
1: tadi
0: aksennya ya.
1: Oke.
0: Pokoknya.
1: Siap.
0: Oke, Mbak.
1: Oke, Senja.
0: Ini jadi udara dan merdeka Mbak Mega.
1: Merdeka. Sama-sama, terima kasih kembali. Yeay, merdeka ya. Masih euforia kemerdekaan pendengar. Bagaimana, apakah di daerah Anda sudah mulai lomba-lomba nih? Biasanya sih dari jauh-jauh hari itu sudah dimulai ya perlombaan-perlombaan, mungkin di RT atau RW setempat ya. Ikutan dong. Halo, oke, sudah ada kayaknya yang bergabung lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya, Melati di Riau ini.
1: Dengan Mbak. Siapa?
2: Melati Riau.
1: Melati, oh Melati, halo Melati, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Riau.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Riaunya di mana?
2: Aku ini. Di apa?
1: Di mana tuh?
2: Teratabulu.
1: Oh di Teratabulu, iya. Bagaimana cuaca di sana? Apakah panas juga?
2: Cuacanya kemarau, panas.
1: Oh iya. Terik ya di sana ya. Angin badangkang ya.
2: Ada hujan.
1: Ya?
2: Oh itulah. Gak ada hujan nih satu bulan gak?
1: Iya, satu bulan tidak hujan. Sama di sini juga begitu.
2: Oh di mana-mana berarti ya.
1: Iya betul.
2: Request lagu boleh kak?
1: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagunya Evita Malaja deh kak.
1: Boleh, yang judulnya apa?
2: Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu, siap. Salam-salamnya boleh.
2: Salam buat semuanya aja deh kak. Buat kakak sama bertugas. Boleh nambah teman, bacain nomor ya kak.
1: Boleh, silahkan.
2: Iya. Buat teman-teman, silahkan dicatat nomornya Melati mau berteman. Yang mau berteman 08 51 6-nya 4 kali 2481 0851 6666 4 kali ya 6-nya 2481. Makasih kak.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Melati dari Riau, Teratak Buluh ya. Deket tuh sama rumah saya. Main-main dong. Oke deh, yang mau berteman dengan Melati tadi nomornya sudah di-share ya. Boleh dijapri saja. Atau mungkin ya langsung chat saja ya mungkin ya Melati ya. Baik deh, pendengar kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dari Waropen Pulau Nau.
1: Oh, dengan Pak Alex.
3: Ah, betul sekali.
1: Apa kabar Bapak?
3: Wah, baik-baik.
1: Bagaimana? Ya, Pulau Nau hari ini panas kah?
3: Pasti. Wah, panas. Luar biasa panasnya.
1: Luar biasa ini pasti. Sama Bapak Tabire juga ini menyala siang ini.
3: Nah, hampir-hampir es di Waropen.
1: Iya. Itu sudah.
3: Aduh.
1: Iya, Bapak silakan.
3: Mbak Mega mungkin ada dingin.
1: Dingin?
3: Di Pulau Nau, panasnya luar biasa.
1: Wih, di sini juga panas, Pak. Lagi kemarau jadi kan sudah hampir 2 bulan kah tidak turun hujan yang betul-betul lebat begitu. Turun pernah tapi cuma sebentar.
3: Pulau-pulau kecil jadi air mau habis.
1: Oh iya, jadi bagaimana di sana Pak kondisinya kalau seperti itu? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Halo?
3: Halo.
1: Iya, halo. Iya, jadi bagaimana Bapak kalau air habis, jadi bagaimana itu? Mau ambil air di mana?
3: Belum habis benar, masih sedikit-sedikit.
1: Oh, begitu. Ya, tapi sudah mulai
3: bulan
1: ini ya.
3: 3 hari kemudian sudah ada hujan.
1: Iya, mudah-mudahan ya. Turun hujan, jadi air kembali banyak. Iya, baik Bapak Alex.
3: Ya.
1: Boleh request lagu dangdut apa nih hari ini?
3: Madu.
1: Madu, boleh. Salam-salamnya silahkan. Ya.
3: Aduh,
1: ya.
3: Nama bagusnya. Absen Mama.
1: Ikut absen Mama bagus. Panjang.
3: Enggak lama. Ibu dulu deh.
1: Iya.
3: Ah juga. Om kenal. Juga Mama Windesi. Mama Novel, Mama Lanu.
1: Iya.
3: Mama Vero di Biak sudah pernah masuk kah?
1: Mama Vero belum.
3: Waduh, Ibu Ros di Sipiori lagi. Bilang sih ada berita kah, kabar.
1: Iya, mudah-mudahan sehat ya.
3: Diren. Diren sampai hati bilang dikira Om Alex sudah lepo. Karena lama belum masuk. Diren hina bire atau diterui ya. Siang, selamat siang Diren. Juga teman-teman semua yang di Nabire, Om Akudiaomi, Pak Mansur, yang tak sempat juga semua dapat salam kompas. Buat yang bertugas siang ini, Mbak Mega,
1: ya,
3: selamat siang, sukses selalu, semoga kepanasan bisa cepat habis.
1: Iya.
3: Oke, lagunya ditunggu. Lalu
1: ya,
3: dikembalikan.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Alex dari Pulau Nau ya. Semoga kemarau ini cepat ini ya Pak ya, cepat berakhir dan segera turun hujan. Karena ya kasihan ya warga dari Pulau Nau ini, termasuk Pak Alex yang airnya sudah mulai kering katanya. Baik, mendengar saya angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Dangdut.
1: Halo.
4: Adalah kita.
1: Iya Mas, Mas Damar, apa kabar?
4: Kabar baik, sehat selalu.
1: Oh, posisi di mana nih?
4: Ada di Bumi Wonorejo.
1: Oh, masih di BMW. Oke deh Mas, silahkan mau lagu apa?
4: Lagunya Rita Sugiarto, judulnya Oleh-Oleh.
1: Oleh-Oleh. Boleh ya. Salam-salamnya boleh, silahkan.
4: Untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mbak Lastri di Grimulyo, Mbak Lia, Bunga di Grimulyo, selamat siang semua, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu.
1: Oke,
4: terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih juga Mas Damarulan. Lagunya dari si Rita Sugiarto ya, Oleh-Oleh. Oleh-olehnya dong. Boleh-boleh, silakan. Masih saya buka ya pendengar line teleponnya di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Kakak Mega yang cantik.
1: Selamat siang Amo. Juga Amo. Iya Amo. Amo apa kabar?
5: Pintu Mama bagus kah?
1: Iya betul, Amo.
5: Selamat siang, selamat bertugas Kakak Mega yang cantik.
1: Terima kasih Amo.
5: Amo minta lagunya lagu dangdut Papua. Papua hati cari pukul.
1: Yang judulnya apa Amo?
5: Lagu dari Lama Joget.
1: Oke oke.
5: Iya. Selamat siang, selamat bertugas Kakak Mega yang cantik.
1: Terima kasih.
5: Salam buat Alex di Pulang Nau. Tadi senggol Amo. Yo buat Senja, Mama Bagus, Diren, Aremang, Pada Aremang, semuanya di SPC. Ya, salam lagi buat Putra Sangir, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri, Mama Mauri,
1: yeah.
5: Mama Korisano, Mama Rahir, Bapak Rahir. Selamat siang saja. Ya, buat Abang Martinez Sanoba, kan Ibu Pendeta di Gedo, kemasian saja. Ya, kalau bagi buat Mama Sophia di Smoker, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik yang diri-iri semua. Emang Carwadu itu, ada Kakak Yance, Triono, Buntimo.
1: Iya.
5: Kemasian saja. Ya, buat Mama Nopel, Kakak Ruth, Bunda Puja, Nenek Rumbino, selamat siang saja. Ya, bersama saja ya.
1: Oke, Amo.
5: Oke, Benene, Bapak Sambel dan Mama Sambel. Itu saja, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Tuhan berkati Kakak.
1: Tuhan berkati Amo juga. Terima kasih, Amo. Baik, ada Amo di Densipur ya, yang juga sudah bergabung bersama kita kali ini. Siapa lagi? Halo, Bro Dangdut, selamat siang.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun. Pak,
6: ini Mbak Mega ya?
1: Betul sekali, betul. Ini iya, Pak Nasrun
6: iya.
1: Ya?
6: Iya betul, sama-sama.
1: Sama-sama kita sehat-sehat aja, BBS.
6: Ya alhamdulillah.
1: Iya alhamdulillah.
6: Oke, ya lagunya saya.
1: Iya lagunya apa tuh Pak?
6: Lagunya Arabik, Pandangan Pertama.
1: Asik, Pandangan Pertama, asik. Iya. Cocok ini lagunya.
6: Awal kita berjumpa.
1: Betul. Ya, ya salam-salamnya boleh Pak.
6: Saya bertugas. Kau ke rumah. Ada Mayu, ada Kamulal Manopil Mateku, ada Irene di Jakarta. Ada Dinda juga di Bogor. Ada Palis, ada Bung Lima, ada Mas. Ada Mama Lani, Mama Kepi, Mama Sohi. Ada Mama Bagus, ada Puja. Ada di Senja, cari semuanya. Ibu Madis, Momir ya, pada juga semuanya tanpa kecuali kembar laut. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Nasrun dari Palu, ya orang jauh ini. Baik pendengar, masih di 0984-22074 di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Nana,
1: halo Pika.
7: Ya, ketemu lagi.
1: Iya, kita ketemu lagi di udara bersama Pika dari Manado. Boleh Pika langsung saja silahkan, mau lagu apa nih?
7: Enggak, lagu Cikini Gondang Dia.
1: Cikini ke Gondang Dia, itu ya?
7: Ya.
1: Oke deh.
7: Aku begini enggak
1: gara-gara dia. Ayo kita aja nyanyi.
7: Iya. Jangan kau menyanyi sama lupa. Aku menyumpah di sana. Jangan di sini.
1: Oh tidak lah.
7: Iya.
1: Oke deh Pika. Ada. Silakan salam-salamnya ya. Boleh.
7: Salam buat kamu enggak.
1: Terima kasih.
7: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kami enggak bersama kelas. Panas di sana kami enggak.
1: Panas banget bisa di sini.
7: Oh, jenisnya. Atau nana bilang orang mau putih di panas.
1: Oke, terima kasih juga Nono Pika dari Manado ya, yang sudah gabung sama kita. Lagunya tadi dari dari dua anggrek Cikin nih ke gondang dia. Nanti kita dengerin sama-sama ya pendengar, jangan sampai saya yang nyanyi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dek Mega.
1: Iya, halo juga. Dengan Mama Lani kah?
8: Ma, Bunda Ima, Dek Mega.
1: Oh, Bunda Ima di Maumere.
8: Iya.
1: Oke, soalnya suaranya mirip, Bun.
8: Oh ya, ada miripnya juga ya.
1: Ada yang mirip, iya benar. Iya, silahkan. Bunda apa kabar nih?
8: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Bagaimana mau Mere? Bun, apakah kemarin kan baru saja terkena gempa, lalu sekarang bagaimana di sana, Bunda, keadaannya?
8: Kalau gempa tadi jam 11 kira-kira.
1: Oh, tadi ada gempa susulan lagi?
8: Iya, lagi, cuman nggak tahu. Tidak terlalu besar juga, Dek.
1: Oh, begitu. Tapi semua keluarga baik-baik di sana, Ma? Bu?
8: Ya, puji Tuhan, baik-baik. Mm-hmm. Cuman yang di kota itu yang dengan di pulau, itu yang kena dampak bencana itu.
1: Oke. Ya, kami harap semoga segalanya segera pulih ya, Bunda ya.
8: Ya, semua kita menginginkan seperti itu ya.
1: Amin.
8: Biar bagaimanapun, sekalipun memang kami tidak ini, tapi kekhawatiran, ketakutan pasti selalu.
1: Iya, pasti menghantui. Ada, betul. Trauma ya. Itu pasti masih ada pasti ya. Walaupun mungkin gempa susulannya kecil, tapi tetap saja itu membuat panik.
8: Iya, benar itu, Adik.
1: Iya, itu sudah, Mama. Bunda. Baik, Bunda, silahkan mau lagu apa nih siang hari ini?
8: Oke, Sepiring Berdua, Ida Laila.
1: Cukup itu, Bun.
8: Iya,
1: Sepiring
8: dong.
1: Berdua. Biasanya dua piring sendiri soalnya kalau saya.
8: Sayang selalu setia ya.
1: Oh,
8: dengan
1: gitu.
8: Pasangan kita, karena sepiring berdua kan.
1: Soalnya kalau saya dua piring sendiri, Bunda.
8: Ya, mungkin kita nanti tambah lagi, tapi maksudnya sepiring berdua itu di saat kita makan berarti satu piring, tapi berdua makan kalau masih lapar ya kita tambah lagi kan.
1: Tambah lagi itu ya, so sweet. Yang penting romantis ya.
8: Oh, itu dia, itu yang diinginkan,
1: keromantisan. Oke deh, salam-salamnya boleh, Bun.
8: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Adek. Adek Mega ya,
1: iya,
8: bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
8: Bersama teman-teman ya, kru-kru yang ada di Nabire yang lagi bertugas di lapangan maupun di kantornya, selamat siang semua, semoga sehat selalu.
1: Amin.
8: Terus ada Mbak Senja bersama keluarga, ada Mama Bagus. Terus ada penyiar yang terbaik, selamat siang bersama keluarga, semoga sehat selalu. Dan teman-teman yang ada di Pak-Pak, ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Bunda Utri di Merauke, yang ada di Jayapura, ada Kak Minggus, Bang Kevin, di Serui, ada teman-teman di sana. Selamat siang, dan Adek Diren juga ada di Nabire ya bersama keluarga. Salam sehat buat Adek Diren, semoga sehat selalu di sana.
1: Amin.
8: Dan semua saja Adek Mega tanpa terkecuali ya, yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Itu aja buat Adek Mega, terima kasih, selamat siang. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan buat Adek Mega.
1: Iya, Bunda. Terima kasih, Bunda Ima dari Maumere.
8: Terima kasih, siang.
1: Selamat siang. Ada Bunda Ima dari Maumere ya. Sehat selalu ya, Bunda. Salam untuk keluarga di sana. Dan lagunya tadi dari Ida Laila, Sepiring Berdua. So sweet. Baik, pendengar 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa dipakai safety belt-nya ya. Semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Baik mendengar, sepertinya sudah ada yang tidak ada yang bergabung lagi nih ya. Kita langsung ke lagu aja kalau begitu. Sudah ada 9 lagu yang saya siapkan. Ini sepertinya habis durasi kita ini. Baik, tidak apa-apa ya pendengar ya. Loh, kok sudah mulai lagunya? Nanti kalau memang masih ada waktu, saya akan buka lagi line telepon untuk Anda. Tapi kalau tidak ada nanti ya tidak apa-apa ya. Kita cukupkan saja dengan lagu-lagu yang sudah di-request oleh para penelpon kita di hari ini. Baik pendengar, dibuka oleh Bojoloro dari Adela. Lagu ini tadi di-request oleh Mama Bagus ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sembahyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda.

Yusuf Pronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Pronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu.

0: There's always been.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dalam siaran langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat jabatan pemimpin tinggi Pratama, pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Nabire. Ya, bertempat dari Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Bersama dengan reporter kami, Arnold Paulus Saudila. Silahkan, Bung Arnold.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Mega di studio Pro 1 RRI Nabire. Selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali bersama kami tim kerabat kerja siaran luar Radio Republik Indonesia Nabire, di mana saat ini kami berada di Aula Dinas PUPR Kabupaten Nabire di Jalan Merdeka. Kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire hari ini, Selasa 19 Agustus 2026.

0: Bapak Pendiri, Bapak Mesak Magai, dan juga Sekda Nabire Yulianus Pasang, dan juga Ketua DPRK Kabupaten Nabire Nanci Warabai. Dan saat ini acara sudah dimulai dengan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Dan dalam sikap berdiri, para hadirin sedang mengikuti dan juga bernyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dipersilakan duduk. Kemudian akan mengikuti rangkaian acara demi acara, termasuk nanti pada acara inti yaitu pembacaan surat keputusan dan juga acara pelantikan. Ya, pejabat yang hari ini dilantik yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan juga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Dan pendengar juga hadir di sini yaitu Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dan juga sejumlah Forkopimda serta beberapa undangan yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan juga Kepala Badan, Kepala Dinas dan lain-lain yang juga turut hadir pada siang hari ini. Rangkaian demi rangkaian acara, pendengar, kita akan ikuti bersama dan kami mengajak Anda untuk kita ikuti seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang hari ini berlangsung di Aula PUPR Kabupaten Nabire. Selamat mengikuti.
1: Yang pada hari ini akan dilantik dan diambil sumpah janji jabatan serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, upacara pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada hari ini Selasa 19 Agustus 2026 dimulai. Pembacaan surat

Bupati Nabire. Surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.21/12 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama kepala organisasi perangkat daerah eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nabire, 18 Agustus 2026, Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.21/12 tanggal 18 Agustus 2026. Yasor Victor Sawo SPMSI, jabatan lama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Dinas Pertanian. Sumardi A. SIP, jabatan lama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, jabatan baru Staf Ahli Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Yusuf Sirampun Pirade STMT, jabatan lama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Siprianus Rahawarin Esos, jabatan lama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Yohanes Pigome Esos MM, jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani. Bupati Nabire, surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.22/13 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat, dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua,
kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nabire, 18 Agustus 2026, Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani.

Daftar lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.22/13 tanggal 18 Agustus 2026. Agustinus Sanggrinava, jabatan lama Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Konstantina Warai SIP, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, jabatan baru Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Hugo Martinus Karubaba, jabatan lama Kepala Bidang Penetapan dan Perhitungan pada Badan Penempatan Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bagian Umum pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire. Daru Sakti Pancaka SIP, jabatan lama Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai ditanda tangani.

Bupati Nabire. Surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.22/14 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator eselon 3B di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat, dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nabire, 18 Agustus 2026. Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.22/14 tanggal 18 Agustus 2026. Jan Victor Levinus Ambrau SIP, jabatan lama Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Penetapan dan Perhitungan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Debora Parai Babo SIP, jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Kristianus TKG SE, jabatan lama Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja. Ismail Julius Dimara Esos, jabatan lama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Immanuel Monei SPD, jabatan lama Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani.

Bupati Nabire. Surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.23/15 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas eselon 4A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini, dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nabire, 18 Agustus 2026. Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.23/15 tanggal 18 Agustus 2026. Yohana Rosarlen Sia, jabatan lama Kepala Seksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bidang Rekonstruksi pada bidang rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Arjuni AMD, jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Daniel Bonsapia, jabatan lama Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani.

0: Laporan.
1: Lapor. Perwakilan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Siap. Lanjutkan.
0: Rahayuan menempatkan diri. Kepada yang terhormat Bupati Nabire, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan.

0: Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ungkapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, saya berjanji. Untuk seluruhnya, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dali apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut saya atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya.
1: Sumpah janji. Rohaniawan diserahkan kembali.

0: Ya, Saudara pendengar, baru saja Anda ikuti pengambilan sumpah janji jabatan yang dipimpin ataupun dilakukan oleh Bupati Napire dan diikuti oleh pejabat yang dilantik. Dan saat ini pendengar, kami melihat perwakilan pejabat yang dilantik, baik itu dari jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan juga pejabat pengawas, ini sedang melakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji dan juga penandatanganan fakta integritas. Berikut kita akan ikuti pembacaan fakta integritas oleh perwakilan.
1: Saya menyatakan sebagai berikut. Satu, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Lima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja yang secara konsisten. 6, menyampaikan informasi penyimpangan integritas di pemerintah Kabupaten Napire serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7, bila saya melanggar hal tersebut, saya siap menghadapi konsekuensinya. Napire, 19 Agustus 2026, menyaksikan Bupati Napire Besar Pegai selesai.

0: Ya, saudara pendengar, baru saja disampaikan ataupun dilakukan pembacaan fakta integritas yang disampaikan oleh perwakilan, yaitu Bapak Sifrianus Rahawarin, yang baru saja resmi dilantik oleh Bupati dan diikuti oleh para yang
1: mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2026, saya Bupati Nabire dengan resmi melantik 5 pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama, 9 pejabat administrator, 3 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, masing-masing berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Nabire nomor 821.21/12 tanggal 18 Agustus tahun 2026. 2. Nomor 821.22/13 tanggal 18 Agustus tahun 2026. 3. Nomor 281.22/14 tanggal 18 Agustus tahun 2026. 4. Nomor 821.23/15 tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Bupati Nabire, Desa Megai.

0: Laporan perwakilan.
1: Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Bupati Nabire disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali.
3: Pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati Nabire Mesak Magai baru saja usai, dan juga perwakilan yang dilantik atau tiga orang pejabat sebagai perwakilan dari jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan juga pejabat administrator dan juga pejabat pengawas juga sudah melapor, dan saat ini juga sudah kembali ke tempat duduk semula. Ya.
4: Surat perintah pelaksana tugas nomor .2.801.1.1.1.1437/Z menimbang dan seterusnya. Dasar 1. Disposisi Bupati Kabupaten Nabire memberi perintah kepada nama Max Leoval Tatuil SE NIP 19701125/1997121001 pangkat golongan pembina 4A jabatan sekretaris PSDM Kabupaten Nabire untuk terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026 diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 18 Agustus 2026, Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani. Bupati Nabire, surat perintah pelaksana tugas nomor .2.801.1.1.1.1/1435/Z menimbang dan seterusnya. Dasar 1. Disposisi Bupati Kabupaten Nabire perintah memberi perintah kepada nama Eliezer Korowa SPD NIP 1972-1212-1997-12-1001 pangkat golongan pembina 4A jabatan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire untuk 1. Terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026 diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 18 Agustus 2026, Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani. Bupati Nabire, surat perintah pelaksana tugas nomor .2.800.1.1.1.1/1436/Z menimbang dan seterusnya. Dasar 1. Disposisi Bupati Kabupaten Nabire memberi perintah kepada nama Sumardi A. SIP NIP 1969-0104-1995-04-1001 pangkat golongan pembina 4A jabatan staf ahli administrasi umum sekretaris daerah Kabupaten Nabire Untuk satu, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026, diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagai pelaksana tugas asisten bidang ekonomi dan pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire. Dua, melaksanakan

Dasar 1 Disposisi Bupati Kabupaten Nabire memberi perintah kepada nama Konstantina Warai, SIP, NIP 1979-0123-200-12-2003, pangkat golongan penata tingkat 1-3D, jabatan Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire untuk 1 terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026 diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 18 Agustus 2026, Bupati Nabire Besak Magai ditandatangani.

0: Penyerahan surat perintah pelaksana tugas.
1: Ya, saudara pendengar, terlihat Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai, menyerahkan SK pelaksana tugas kepada sejumlah pejabat yang tadi kita sudah lihat atau mendengar bersama bahwa ada sejumlah pejabat yang ditunjuk mengemban tugas sebagai pelaksana tugas, baik itu di tingkat dinas. Di antaranya itu adalah Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Nabire, dan juga PLT Kasatpol PP Nabire. Ada sekitaran 4 atau 6 tadi kami simak, di mana mereka ini ditugaskan Bupati terhitung mulai dari tanggal 19 Agustus 2026 menjabat sebagai pelaksana tugas sejumlah dinas yang tadi saya sudah sebut, yaitu PLT Kepala BKPSDM, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kemudian PLT Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dan juga PLT Kasatpol PP Nabire. Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti secara seksama sambutan Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Orosa, Ojore, Epau, Oha, selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Nabire, rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, para asisten, para staf ahli, para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan staf serta para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan media cetak elektronik yang selalu dampingi kita, yang saya banggakan. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertanya sehingga kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat dan walafiat untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Hadirin yang saya hormati, pelantikan dan pengambilan sumpah janji

merupakan bagian dari proses penataan birokrasi dan penguatan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Nabire agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin efektif, profesional, transparan dan bertanggung jawab. Kepada seluruh pejabat yang dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Jabatan adalah kepercayaan, tanggung jawab sekaligus pengabdian. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, loyalitas, disiplin, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita lantik beberapa pejabat Salon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, dan jabatan yang kita lantik ini memang tugasnya sangat berat karena sesuai harapan pemerintah pusat dalam hal ini program dan kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang kemajuan inovasi-inovasi kita di daerah. Salah satunya adalah Dinas Perikanan. Kita mendapat satu tanggung jawab yang besar, yaitu Kampung Nelayan. Karena Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten yang penuh strategis untuk membangun Kampung Nelayan. Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang lama sudah rintis ada beberapa titik, sehingga saya harap Kepala Dinas yang baru segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kembali dengan staf di lingkungan Dinas Perikanan, sehingga kebijakan pemerintah, program strategis pemerintah pusat ini berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Nabire ini memperoleh suatu kepercayaan dari pemerintah pusat bagi kita di daerah di sini. Memang benar bahwa Kabupaten Nabire ini terletak di sepanjang Teluk Cendrawasih, sehingga Kabupaten Nabire ini pusat daripada perekonomian di wilayah Papua Tengah. Tentunya bahwa kenyataan menunjukkan bahwa segala sesuatu kita suplai dari beberapa kabupaten yang terletak wilayah pegunungan. Stok ikan harus tersedia. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa dengan jabatan yang baru ini akan meningkatkan program-program daripada Dinas Perikanan dan Kelautan. Sama pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa waktu lalu kita sudah launching terhadap pendataan seluruh warga negara yang hidup di wilayah hukum Kabupaten Nabire, mulai dari lahir sampai dengan yang mati, itu harus terekam di dalam data elektronik. Sehingga Kepala Dinas yang lama, Saudara Yohanes Pigome, sudah melakukan aksi-aksi nyata. Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik, sehingga posisi penduduk Kabupaten Nabire ini kita tahu. Karena setiap saat perkembangan penduduk Kabupaten Nabire ini sedang meningkat, tetapi banyak yang belum terdata sebagai warga Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita harus bekerja meningkatkan lagi sehingga seluruh warga Kabupaten Nabire, bahkan juga orang yang masuk ke Kabupaten Nabire, harus terdata semua. Kemudian sama juga dengan Dinas Pertanian, juga bahwa
Presiden sendiri sampaikan, kita jangan ketergantungan dengan produk daripada luar, daripada ketergantungan daripada luar, dari daerah Nabire. Ketika keadaan negara kita ini dalam keadaan darurat, maka kita bisa antisipasi dengan produk lokal. Oleh sebab itu saya percaya bahwa saudara kepala dinas punya kemampuan yang tinggi, yang tahu potensi, apalagi tahu tentang karakter masyarakat kita di Kabupaten Nabire, sehingga melalui kebijakan, melalui kemampuan bisa kembang, sehingga berkembang, sehingga Kabupaten Nabire ini menjadi tempat yang baik produksi pertanian, kakao, dan sebagainya, sehingga kesejahteraan masyarakat ini bisa meningkat melalui produksi-produksi petani. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita Kabupaten Nabire ini sedang bekerja keras untuk menata seluruh ASN, mulai dari hampir 7.000 pegawai. Sekarang setelah kita kerja keras, terima kasih Saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM, kita sedang menata sehingga semua ASN yang awalnya tidak terdata sudah mulai bekerja keras dan sudah 6.000 lebih pegawai. Oleh sebab itu semua ASN yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, kepala-kepala OPD harus tertibkan kembali kerja keras. Pegawai yang masih ada atau pegawai yang tidak pernah masuk kantor tapi daftar gajinya masih melekat di Kabupaten Nabire, segera laporkan kepada BKPSDM untuk kita hentikan semua. Sehingga apakah mereka mau pilih kembali ke Kabupaten Nabire atau mau urus surat pindah tugas, itu urusan daripada pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu, awal mulanya data daripada BKN Regional 9 Papua, kita ada di peringkat 33, sekarang sudah turun sampai belasan, kita sudah turun 12, 15 ya. Dari peringkat kita 33, dari 34 itu sekarang kita sudah di peringkat 15. Kita masih kerja keras lagi. Oleh sebab itu, kita untuk masalah penempatan jabatan ini, kita tidak bisa menempatkan jabatan hanya karena kepentingan atau hubungan tertentu, tetapi semua ASN kita sedang tertibkan dan semua ASN ini terdata di dalam data IMUT. Sehingga di dalam data IMUT ini ketika seseorang yang tidak memenuhi kepangkatan, secara otomatis akan ditolak. Oleh sebab itu, siapa mau bertindak, siapa mau salahkan siapa, itu tergantung daripada kebijakan pemerintah yang sedang lakukan untuk tertibkan pegawai. Sekarang saya tekankan kepada BKPSDM bahwa pegawai yang sudah pensiun untuk bulan depan, bulan ini kalau bulan depan gaji tidak masuk, berarti bulan ini kita sudah hentikan. Maka saya di kesempatan ini, Pak Agus Harawihari ada hadir di sini, tapi ya terima kasih. Itulah komitmen seorang ASN yang terbaik. Ya. Mungkin beliau pikir bahwa bulan depan, bulan September tidak masuk gaji, sehingga mungkin beliau berapa hari ini kasih biarkan. Sama juga. Oleh sebab itu ya, nah, dalam bulan ini juga Kepala Dinas Perikanan juga sudah berhenti dari pegawai. Oleh karena itu, hari ini juga kita lantik Kepala Dinas Perikanan baru. Dan saya tekankan kembali bahwa seluruh kepala-kepala OPD bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kerja masing-masing OPD itu sangat penting bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Ya, saudara pendengar, baru saja kita ikuti sambutan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Nabire. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Agama atau petugas, yaitu Bapak Hartoyo.
1: Doa ini saya bawa menurut agama Kristen, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tiada henti-hentinya kami sebagai umat-Mu, ciptaan-Mu, mengucap syukur atas segala hal berkat kehidupan yang Kau berikan bagi kami, terlebih pekerjaan tanggung jawab yang Kau bebankan di pundak kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami hikmat, pengetahuan, kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami ini. Saat ini kami telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nabire. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah para pejabat yang baru dilantik menduduki jabatan yang baru, Tuhan terus memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengetahuan dan kekuatan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Bupati Nabire kepada mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, melayani dengan baik hingga ada kesejahteraan di kabupaten ini. Tuhan jauhkan mereka dari segala hal yang jahat yang hendak mengganggu, menyusahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh bekerja, melayani dengan baik. Di sana nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk Bupati Nabire. Tuhan juga terus memberikan dia kekuatan, kesehatan, memberikan hikmat, marifat sehingga ia boleh dapat memimpin daerah ini dengan baik, sehingga ada sejahtera, ada damai yang dari Tuhan di tempat ini. Jauhkan dari segala hal yang jahat yang hendak mengganggu, menyusahkan hidupnya, yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Nabire. Tuhan mau menolong kami semua untuk melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik di daerah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir boleh berjalan dengan baik. Inilah kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu dengarlah ungkapan syukur dan permohonan kami yang hamba bawa, hamba taruh di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

0: Mohon izin Bapak Bupati dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan Ibu Ketua DPRK dan Pak Sekda untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kami mengundang Nyonya Mince Mesak Magai bersama Pak Wakil Bupati dan para unsur Forkopimda untuk ikut dalam sesi foto bersama. Hadirin silakan duduk kembali.
1: Ya, saudara pendengar, baru saja kita ikuti doa, maksud kami lagu Tanah Papua sebagai penutup dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan juga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Hari ini berlangsung di Aula Dinas PUPR Kabupaten Nabire yang berada di Jalan Merdeka. Dan saat ini pendengar, Bupati Nabire didampingi Nyonya Mince Reprep Magai dan juga Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dan juga Ketua DPRK Nabire Ibu Nanci Warabai serta Sekda Nabire Yulianus Pasang bersama sejumlah Forkopimda Nabire turut melakukan foto bersama. Dan saat ini kami lihat pejabat yang dilantik dan juga beberapa orang kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nabire juga ikut ambil bagian dalam foto bersama yang saat ini tengah berlangsung, di mana di bagian depannya adalah Bupati Nabire, Wakil Bupati dan juga sejumlah Forkopimda, dan di belakangnya adalah pejabat yang baru saja dilantik dan juga sejumlah kepala OPD yang hari ini turut diundang untuk mengikuti rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Dan pendengar, ada beberapa penyampaian tentu dari Bapak Bupati dalam sambutan yang mana menekankan bahwa alasan beliau memilih pejabat yang dilantik baik itu di Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian di Dinas Dukcapil dan beberapa dinas lainnya. Namun Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga Dinas Dukcapil ada penekanan khusus bahwa ini merupakan tugas yang sangat berat. Untuk itu beliau mengharapkan ada kerja-kerja nyata yang tentu akan berproses terus begitu, yang tentu nanti bermuara kepada peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat dan juga kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi warga Nabire secara umum dan juga elektabilitas dari pemerintahan Kabupaten Nabire ini terus terbangun dan juga terjaga dengan baik. Ya, tadi ada beberapa pejabat yang dilantik mulai dari jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, itu diantaranya adalah Yasor Victor Sawo yang resmi dilantik menjadi kepala dinas pertanian Kabupaten Nabire. Kemudian ada Bapak Sumardi yang ditunjuk menjadi staf ahli Bupati Nabire. Kemudian Yusuf Pirade sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Siprianus Rahwarin ditunjuk menjadi kepala dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Yohanes Pigome menjadi kepala dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire. Kemudian jabatan administrator, ada juga beberapa pejabat yang tadi sempat kami catat, diantaranya adalah Agustinus Sanggenapa, kemudian ada Konstantina Warai dan juga Hugo Karubaba dan beberapa lainnya tentu. Kemudian adalah ada jabatan pengawas eselon 4A, juga ada beberapa ya yang tadi saya sempat catat, ada Yohanasia Arjuni dan juga Daniel Bonsapia. Dan yang terakhir adalah pengambilan ataupun penyerahan surat keputusan bagi pelaksana tugas kepada beberapa orang pejabat, diantaranya adalah PLT Kepala BKPSDM, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan juga PLT Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang dijabat oleh Bapak Sumardi, dan yang terakhir adalah PLT Kasatpol PP Nabire yang dijabat Konstantina Warai. Ya, inilah beberapa pejabat PLT yang ditunjuk, dan mereka, pejabat PLT ini resmi dipercayakan berdasarkan SK Bupati, SK PLT ini mulai berlaku pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Baik pendengar, kami sudahi kawasan kita dalam siaran langsung ataupun laporan pandangan mata acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan juga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Kabupaten Nabire. Dan tim kerabat kerja yang bertugas di bawah penanggung jawab Kepala LPPR Nabire, Surya S. Talib, SAP, MSI, produser Ketua Tim Pemberitaan Arnold Saudila, pengarah acara Nur Febriana, pengarah teknik Ketua Tim Teknik Media Baru Iwayan Santra, teknik Obi Van, Muhammad Abjan Adam ST, Erika Yohanes, dan Sulis Irjayanto, operator studio, operator dinas, penyiar Pro 1 Mega Febriani, unit manager Valen Elwan, dan reporter Anda saya Arnold Saudila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa pada siaran-siaran langsung kami berikutnya di waktu yang berbeda. Kami kembali ke studio di Jalan Merdeka, ada rekan Mega Febriani. Sampai jumpa dan selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Terima kasih rekan Arnold Saudila telah menyampaikan ya siaran langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat jabatan pemimpin tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Nabire. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan warta berita daerah sore di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16.08 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: MKKS Kabupaten Nabire, Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan SMK dalam mencetak lulusan vokasi yang berkompeten, siap kerja, berkarakter, serta mampu mandiri menjadi wirausaha muda guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi daerah. Hadiri peringatan HUT RI ke-81 di Nabire, Papua Tengah, Menteri HAM Natalis Pigai apresiasi kebersamaan dan toleransi Forkompimda dan masyarakat Nabire yang menjemput.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: MKKS Kabupaten Nabire, Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam mencetak lulusan vokasi yang kompeten, siap kerja, berkarakter, serta mampu mandiri menjadi wirausaha muda guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanini.
2: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singgamui, SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
3: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Beberapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja, jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
2: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singgamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tematan SMK yang ada di tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
4: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
2: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
0: Hadiri peringatan HUT RI ke-81 di Nabire, Papua Tengah, Menteri HAM Natalius Pigai apresiasi kebersamaan dan toleransi Forkopimda dan masyarakat Nabire yang majemuk. Ya, berikut laporan bersama John Devri Panjaitan.
5: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengapresiasi kebersamaan dan toleransi yang ditunjukkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama masyarakat Papua Tengah dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan dinilai menjadi cerminan kuat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut merupakan modal penting dalam menjaga kedamaian, sekaligus memperkuat pembangunan di Papua Tengah. Perbedaan yang ada di Papua Tengah tidak seharusnya menjadi sekat, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun daerah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga suasana kondusif, khususnya dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Saya memutuskan dengan gue, dan sekarang saya ada di sini. Saya bangga Provinsi Papua Tengah hari ini kita serenggarakan dalam suasana yang damai, aman, tenteram. Tapi saya juga tahu ada provinsi lain di Papua yang sedikit terganggu. Saya ingin spirit dan semangat dari Provinsi Papua Tengah turunkan kepada para penyelenggara di provinsi lain supaya tahun depan bisa diselenggarakan dalam suasana yang aman, damai, tertib dalam rangka 17 Agustus. Saya harap seluruh Papua harus damai. Saya mewakili Pak Presiden semua perdamaian, keadilan, toleransi, integrasi antar komunitas sebagaimana yang terjadi sekarang ini adalah wujud kebersamaan antara baik itu aparat TNI, Polri, komunitas intelijen, eksekutif, legislatif, yudikatif. Satu kesatuan, jangan berantem, mending saling mengisi.
5: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, toleransi, persaudaraan, serta persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Natalius Pigai berharap semangat tersebut tidak hanya hadir dalam perayaan HUT kemerdekaan, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari pembangunan Papua Tengah yang damai, adil, dan bermanfaat. Jerry Panjaitan laporkan.
0: Kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara dan perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui gotong royong menjaga lingkungan. Kelurahan Giri Mulyo dan Kampung Napan Yaur menjadi contoh bagaimana masyarakat mengambil peran langsung dengan melibatkan RT, RW, kader, pemuda, kepala dusun, dan warga. Nur Febriana berikut ini melaporkan selengkapnya.
7: Upaya menjaga kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan kampung membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Di Kelurahan Giri Mulyo, Kabupaten Nabire, kebersihan lingkungan dilakukan dengan memberdayakan RT dan RW, kader PKK dan Bosyandu, Karang Taruna hingga masyarakat. Kepala Kelurahan Giri Mulyo, Ferry Bupati Ruhu mengatakan, capaian sebagai juara satu kampung terbersih kategori perkotaan merupakan hasil kerja bersama warga, termasuk perhatian terhadap pengelolaan sampah setelah kegiatan masyarakat.
8: Jadi ini hasil yang kita capai bersama-sama dengan warga, kita tidak bergerak sendiri. Jadi semua elemen yang ada di Giri Mulyo kita berdayakan untuk kebersihan lingkungan. Begitu. Jadi di situ ada kami dari Kelurahan, ada RT RW, ada juga kader-kader PKK dan Posyandu, ada Karang Taruna, terus dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Giri Mulyo, sampah itu menjadi perhatian kita. Jadi mungkin ada mereka pernikahan kah, ada kegiatan apa, itu harus melibatkan tim kebersihan sehingga selesai kegiatan bersih.
7: Menurut Ferry, pengelolaan sampah juga perlu didukung fasilitas agar masyarakat memiliki tempat membuang sampah yang jelas. Ia menilai kebiasaan menjaga kebersihan akan lebih mudah diterapkan ketika masyarakat didukung sarana yang memadai. Sementara di Kampung Napan Yaur, Distrik Teluk Umar, kebersihan dijaga melalui kegiatan rutin yang melibatkan perangkat kampung dan masyarakat. Kepala Kampung Napan Yaur, Adam A. Aboy, mengungkapkan, Pembersihan dilakukan pada berbagai bagian kampung, mulai dari pagar, jalan hingga kawasan pantai dengan jadwal khusus setiap pekan.
9: Untuk pembersihan kampung, termasuk pagar kampung, terus pembersihan jalan, terus pembersihan pantai. Setiap hari Jumat itu ditetapkan untuk pembersihan. Ya, ini ditugaskan untuk RT dan kepala dusun yang mereka menjalankan tugas pembersihan kampung setiap hari Jumat.
7: Kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan dapat dijaga melalui keterlibatan masyarakat dan kegiatan rutin. Dalam lomba kampung terbersih yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, menetapkan Kelurahan Gini Mulyo sebagai juara 1, Kampung Logari Jaya juara 2, dan Kampung Wadio juara 3 untuk kategori perkotaan atau zona 2. Sementara untuk kategori pesisir atau wilayah 3T atau zona 1, juara 1 diraih Kampung Napan Yaur, disusul Kampung Kamas sebagai juara 2, dan Kampung Mor sebagai juara 3. Capaian tersebut menjadi apresiasi atas keterlibatan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar. Papua Tengah memiliki potensi besar di sektor perkebunan, salah satunya komoditas kopi. Kabupaten Dogiyai dengan kopi Moane Mani menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi menghasilkan kopi berkualitas dan bercita rasa khas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini memperkuat pengembangan kopi berkelanjutan dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
10: Potensi perkebunan kopi di Papua Tengah dinilai sangat besar, khususnya kopi Moane Mani dari Kabupaten Dogiyai yang memiliki peluang menghasilkan cita rasa berkualitas. Profesor Dr. Insinyur Surip Mawardi, yang dikenal sebagai Bapak Kopi Indonesia, mengatakan potensi tersebut harus didukung dengan peningkatan produktivitas dan konsistensi mutu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional hingga internasional. Menurutnya, pengembangan kopi tidak boleh hanya berfokus pada perkebunan dan produksi, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan petani.
11: Potensi luar biasa, ya. Baik dari segi lahan, ketersediaan lahan, ya, lahan vulkanik yang subur, juga, dan potensi menghasilkan cita rasa yang sangat bagus. Namun untuk menghasilkan cita rasa yang bagus, konsisten, dan juga berkualitas yang cukup sesuai kebutuhan pasar, itu perlu upaya yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tentu saja ini perlu peningkatan produktivitas yang cukup, juga perlu memperhatikan kesejahteraan petani. Jadi kalau kita membangun kopi, yang dibangun jangan hanya perkebunannya, tapi justru kesejahteraan petaninya. Petani kopi harus lepas dari garis kemiskinan. Saya pikir kata konsistensi, terutama kualitas, itu penting sekali untuk mendapatkan market yang captive, ya, market yang apa namanya, yang rutin lah gitu. Karena pasar ini salah sisi produk konsisten itu. Kalau hari ini rasanya A, besok rasanya B, kan susah untuk industri, ya. Ini penting sekali. Dan kemudian dari produktivitas juga begitu. Dan produksi, karena apa? Market tidak hanya butuh konsumen, tapi juga konsisten supply. Saya pikir untuk Papua Tengah ini punya potensi besar dan bisa ke arah sana. Tentu saja dengan berbagai tahap, misalnya dengan peningkatan kapasitas di tingkat petani, kelompok tani, dan juga prosesor di daerah ini, ya. Saya kira itu bisa dilakukan dengan secara bertahap.
10: Surip juga menekankan pentingnya menjaga kualitas serta kontinuitas pasokan bahan baku agar kopi Papua Tengah mampu bersaing di pasar. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI telah menandatangani nota kesepahaman di Nabire pada 10 Agustus 2026 lalu. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani melalui penerapan praktik pertanian baik atau Good Agriculture Practice, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga pengolahan pasca panen. Pemerintah juga akan mendorong penguatan kelompok dan kelembagaan petani agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok kopi secara berkelanjutan. Pengembangan kopi Papua Tengah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga membuka peluang pasar internasional. Dengan peningkatan produktivitas, konsistensi mutu, penguatan kapasitas petani dan akses pasar, kopi di Papua Tengah diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Harold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, PT Freeport Indonesia atau PT FI terus melakukan pemulihan produksi menuju kapasitas penuh. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa jika produksi kembali pulih sepenuhnya, kontribusi perusahaan kepada negara diproyeksikan dapat menembus lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Bahkan diperkirakan mencapai sekitar 120 triliun rupiah. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
12: Pemulihan produksi PT FI terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan menuju kapasitas 100% dalam semester kedua. Dalam proses tersebut, PT FI melakukan sejumlah modifikasi terhadap peralatan tambang, menyusul kondisi biji yang ditemukan lebih basah dari perkiraan sebelumnya. Modifikasi peralatan masih berlangsung dan ditargetkan berjalan sesuai rencana. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan, ketika produksi telah kembali mencapai kapasitas penuh, kontribusi PT FI kepada negara berpotensi meningkat hingga lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahun. Bahkan diproyeksikan mencapai sekitar 120 triliun rupiah.
13: Sekarang sudah ongoing semua sesuai target, 65% tahun ini, 75% semester 1, dan menuju 100% semester 2. Kita terus bekerja untuk dapat terus berkontribusi bagi negara. Tadi saya sampaikan penerimaan negara rencana tahun ini, walaupun kita cuma produksi 65%, tapi masih bisa mencapai 47 triliun penerimaan negara tahun ini. Tapi fokus kita adalah bukan hanya tahun ini, tapi adalah long termnya, apalagi kalau kita diperpanjang, sudah resmi diperpanjang lebih tahun 2041, ini kita lagi mengembangkan tambang kucing liar sekarang. Sudah 24 triliun yang kita tanamkan dari total 72 triliun, dan rencana tahun 2029 kucing liar ini akan berproduksi. Dan ini akan betul-betul meningkatkan penerimaan negara, tadi saya sampaikan, sekitar 120 triliun per tahun.
12: Selain pemulihan produksi, PT FI juga tengah mempersiapkan pengembangan tambang kucing liar yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 dengan kapasitas sekitar 130 ribu ton biji per hari. Cadangannya diperkirakan mencapai sekitar 7 miliar pon tembaga dan 6 juta ons emas selama masa operasinya. Pengembangan tambang ini diharapkan dapat menjaga kesenambungan produksi PT FI ketika tambang bawah tanah lainnya mulai mengalami penurunan produksi. Produksi perusahaan diharapkan tetap berada pada level sekitar 240 ribu ton biji per hari.
13: Dan tadi kalau seandainya kita diperpanjang, itu kita akan eksplorasi lagi lebih detail bawahnya lagi dan berusaha menemukan, dan kami yakin, kami confident bahwa di bawahnya masih ada lagi cadangan yang bisa kita tambang. Intinya adalah kalau tambang itu berhenti di 2041, tidak ada yang diuntungkan. Pemerintah juga rugi, tidak ada pemasukan lagi dari Freeport, karyawan 30 ribu juga tidak ada lagi, program penerimaan masyarakat kita tidak ada lagi. Jadi kalau itu diperpanjang, maka semua pihak diuntungkan.
12: Sementara itu, PT FI terus memperkuat perannya dalam mendukung kebutuhan mineral strategis nasional melalui produksi tembaga, emas, dan perak. Pemulihan produksi dan pengembangan tambang kucing liar diharapkan semakin memperkuat kontribusi PT FI bagi negara, masyarakat, serta keberlanjutan industri pertambangan nasional. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Rabu 19 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 19 Agustus tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalimbobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalimbobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalimbobo Rp60.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalimbobo Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam berlidium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, MKKS Kabupaten Nabire, Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan SMK dalam mencetak lulusan vokasi yang kompeten, siap kerja, dan berkarakter. Hadiri peringatan HUT RI ke-81 di Nabire, Papua Tengah, Menteri HAM Natalius Pigai apresiasi kebersamaan dan toleransi Forkopimda dan masyarakat Nabire yang majemuk. Demikian warta berita sore ini, mewakili rekan yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya gigi.

0: tentang PASI anak saya harus bervariasi ya, Bu.
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semua negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Negak di Lemeng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lemeng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Mami, KTP aku udah jadi.
5: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
6: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Yah, nggak boleh ya tante ya.
6: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: harus baja.
1: Kamu harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Ngacut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada kebenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menentukan nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabira Lintas Sore untuk edisi hari ini. Dan kami cukupkan lagu-lagu hiburan di sore hari ini untuk Anda pendengar. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini rekan saya Emmanuel Saberi akan temani Anda di Nabira Lintas Malam ya. Dan pendengar, menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani Anda. Kali ini ada Dewi Fatimah, Sebelum Ajal Menjemput. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti salawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 72 kHz. Pendengar, jam-jam studio menunjukkan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur atau setengah kurang 3 menit ya, jam setengah 7 sore. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam, saya Manu Samberi, penyiar Anda, ada rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Tibatius Van Indi di pemancar radio. Kami juga sering mengucapkan semoga amal ibadah Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mengadakan sholat maghrib diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jelang pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Gema Papua. Beberapa informasi update akan kami hadirkan temani sore hari Anda di hari Rabu 19 Agustus 2026.

0: Nah, dikabarkan dari Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memastikan sebanyak 9 orang tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Jila telah berhasil dievakuasi ke Mimika dengan selamat pada Selasa 18 Agustus 2006 kemarin. Evakuasi tersebut dilakukan menyusul situasi keamanan di wilayah Distrik Jila yang memanas akibat adanya kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata KKB dengan aparat TNI Polri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gottfried Maturbong, menyampaikan proses evakuasi berawal dari laporan Kepala Puskesmas Jila pada tanggal 17 Agustus pagi. Saat itu kondisi keamanan di lokasi memburuk sehingga pihak Puskesmas meminta petunjuk untuk evakuasi. Dirinya mengungkapkan upaya evakuasi awal sempat terkendala karena penyedia jasa transportasi udara swasta yang terikat kontrak dengan Pemkab Mimika menolak terbang ke lokasi lantaran berisiko tinggi. Pihak Dinas Kesehatan kemudian intens komunikasi dengan para nakes serta Danramil Jila yang menyarankan agar dilakukan koordinasi dengan pihak Pangkalan Udara Lanut TNI AU. Proses evakuasi tersebut menurutnya tidak hanya menyangkut 9 nakes, tapi ada juga kepala distrik beserta stafnya, serta beberapa orang guru yang berada di Jila. Mengenai kondisi para nakes, Gottfried memastikan seluruhnya dalam keadaan sehat secara fisik, meskipun mengalami sedikit trauma akibat situasi mencekam selama berada di lokasi kejadian. Ditambahkan saat ini ke 9 nakes tersebut diberikan waktu untuk beristirahat di kediaman masing-masing. Ini guna memulihkan kondisi psikologis mereka.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Nadire sore ini.

0: Dengar malah Tamaelah, ya, cendrawasih bernyanyi. Nantikan kita pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan pukul 19 dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Dikabarkan pejabat Bupati Lani Jaya Aletinus Jigibalon membentuk tim tanggap darurat. Ini guna merespons fenomena hujan es yang menerjang distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Goa Baliem. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu 16 Agustus 2006 lalu mengakibatkan kerusakan serius pada lahan pertanian warga. Pemkab Lani Jaya menerima laporan resmi mengenai bencana ini pada hari Selasa 18 Agustus 2006 kemarin. Langsung menerjunkan tim ke lokasi terdampak pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2006. Tim yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD serta dinas terkait ini bertugas mendata kerusakan, mengkoordinasikan bantuan lintas sektor, dan menyiapkan langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Aletinus menilai bencana gagal panen ini berpotensi mengancam ketahanan pangan masyarakat hingga satu tahun ke depan. Oleh karena itu, ia meminta perhatian serius serta dukungan penanganan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial serta BNPB. Aletinus juga mengapresiasi keaktifan masyarakat dalam melaporkan kejadian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir menampingi warga yang terdampak.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Es Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua. Kamu sudah tahu misi kita.
0: Nabire sore ini.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Koreng 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Christine Padua. Berita pertama, Bupati Waropen apresiasi petugas upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andes Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
3: Terima apresiasi juga kepada pasukan pengibaran bendera Merah Putih yang telah laksanakan dengan baik. Dan juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, Marsin Den. Juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajat yang hadir. Juga seluruh ASN, LPP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan indah hari ini.
2: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor gelar gerakan pangan murah. Laporan Ririn Ariani dari Biak.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat distributor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ke depannya. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilakukan beberapa titik di beberapa distrik.
4: Stoknya?
5: Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat yang pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayur-sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan ini.
4: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja. Dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
6: Untuk harga sayuran ini, kami bantu dengan 5.000, semuanya sama dengan kopi. Kemudian untuk cabai rawit, 45 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong mungkin 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan dijual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan terburu, kemudian beras premium 75 kilo dan SPHP 55.000.
4: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
7: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 9:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini bisa, ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan apa ya, bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Cukup terjangkau, kan, berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari. Tak?
4: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak-Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok. Ririn Arini melaporkan.
1: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
8: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNJ. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini. Sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
9: Anak-anak tersebut rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
8: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Boven Digul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
10: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
8: Program MBG di Boven Digul baru dilayani satu SPBG Boven Digul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPBG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
11: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singamui, SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
12: Kita bicara banyak hal mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini baik itu secara akademik maupun non-akademik. Beberapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita berjalan sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia, kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
11: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di Tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di Tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
13: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu Tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintah provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
11: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di Tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
14: untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wernus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
15: Salah satu yang kami jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di jalan Kota Wamena. Ini kami rubah, mau rubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena, banyak kota provinsi. Ini salah satunya. Ini pada karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini. Gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali. Orang-orang oknum-oknum yang di luar sana, yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam. Mari turun datang, kita lihat sama-sama. Ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
14: Sementara itu warga Musaima, Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Onis Pahabol.
15: Kiranya bisik, tapi sudah memberikan posisi ke Pegunungan, untuk Gubernur dan Dinas PUPR sudah memberikan kami untuk tetap detik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju yang ada di Kota Wamena sini. Di lepas sini kami menyampaikan terima kasih dan mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini.
14: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigo gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigo. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigo.
2: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA-SMK, lomba bercerita si Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehobo Tanah Merah 19 Agustus 2026. Bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigo Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang berpikir kritis, serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana.
16: Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
17: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
16: Kegiatan ini bukan sekedar lomba. Ketika kalian ditunjuk untuk tampil ke depan, kalian belajar untuk berani dan berbicara dengan percaya diri. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
17: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan menunjukkan generasi Bovendigul.

0: ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
1: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Kepala LPPR RI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
3: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Gunting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPPR RI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPPR RI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya, Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
4: Dengan hasil bantuan ini dan bisa seberapa dan berdampak, artinya kita mungkin ini yang tidak seberapa, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di sini.
3: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
5: Kalau kita punya desa dari kampung ya, terus kemarin ada dari bantuan juga tukang masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, babi-babi itu bulan kemarin.
3: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Sereran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup Distrik Kepulauan Ambai dan Distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Sereran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
6: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan sampai di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
3: Kehadiran Kepala LPPR RI Serui bersama jajaran di Kampung Umani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Gunting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
7: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Wabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar demikian, telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sikorwil 1 Papua. Dalam jam misterio menunjukkan pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama rohani ya. Di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2006, mimbar agama Katolik tidak ada. Pendengar kami gantikan ya, dengan beberapa teman-teman religi Nasrani ataupun Kristen Katolik ya. Hingga nanti di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih,
1: masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hei, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan.
1: Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bambu.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami, baik itu melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Anda masih mendengarkan RRI Program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya, menggantikan acara mimbar agama Kristen Katolik yang tidak ada atau tidak terlaksana. Teman-teman tadi mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita jelang pukul 21 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Ini beberapa informasi terupdate kami hadirkan menemani malam Kamis Anda, ya. Di antaranya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dikabarkan bahwa Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI menilai ketersediaan energi harus jadi prioritas dalam penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting memastikan distribusi, logistik, serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Ketua FKBI Tulus Abadi menilai pasokan BBM sangat vital dalam penanganan tanggap darurat bencana. Di sini BBM diperlukan untuk mendukung transportasi, distribusi pangan, air bersih, serta kelancaran layanan publik di wilayah yang terdampak. Menurut Tulus, gangguan pasokan energi berpotensi menghambat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin krusial ketika pasokan listrik terganggu dan warga membutuhkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. Tulus juga meminta Pertamina memastikan wilayah terdampak gempa untuk menjadi prioritas dalam pengamanan distribusi BBM dan LPG. Ia juga mendorong penggunaan berbagai moda transportasi, termasuk jalur laut dan udara apabila akses darat mengalami kendala. Terus menilai keberlanjutan pasokan energi berpengaruh lanjut terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Menurut beliau, kelancaran energi jadi faktor penting dalam memulihkan aktivitas masyarakat pasca bencana.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Mobire malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernyataan kami masih menantikan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa meriah di Distrik Tolikumar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perayaan dipusatkan di lapangan Yeretuar pada hari Senin 17 Agustus 2006. Tidak hanya diisi upacara bendera, tapi juga turnamen sepak bola yang mempertemukan sejumlah kampung. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dengan upacara pengibaran bendera. Sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat turut hadir, diantaranya Kepala Distrik Tolikumar, Pejabat Pospol, Kepala Kampung, perangkat distrik, serta para kepala suku. Kepala Distrik Tolikumar Elias Made Yarawobi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Bupati Nabire yang berisi tentang pesan agar masyarakat terus menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan. Momentum HUT kemerdekaan RI diharapkan tidak jadi seremoni tahunan, tapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara warga. Pemerintah Kabupaten Nabire juga mendorong masyarakat bersama-sama mendukung pembangunan sehingga daerah tersebut semakin maju dan mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Papua Tengah. Setelah upacara kemeriahan berlanjut dengan pembukaan turnamen sepak bola sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Elias Made Yarawobi bersama Kepala Suku Emaner Franciance Sadi. Dalam sambutannya, Frans menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan keamanan selama pertandingan. Pesan tersebut jadi bagian penting dalam pelaksanaan turnamen yang melibatkan perwakilan kampung di Distrik Tolikumar.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI dengan Esensi Buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson, yang mengajarkan pentingnya untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian dan emosi kita. Manson berpendapat bahwa kita terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting dan seringkali berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ia menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar.

benar-benar bernilai dalam kehidupan, seperti nilai-nilai pribadi dan hubungan yang bermakna. Karya Mark Manson memiliki sekitar 220 halaman. Esensi buku ini adalah bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi sempurna dan menerima bahwa hidup tidak selalu mudah dan adil. Manson mendorong pembaca untuk bersikap lebih jujur pada diri sendiri, menerima keterbatasan, dan dengan bijak memilih apa yang kita pedulikan, sehingga bisa hidup lebih bahagia dan lebih tenang. Buku ini juga menggunakan bahasa yang blak-blakan dan humoris untuk menyampaikan pesan tentang kebebasan emosional dan mental. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: kan. Dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga ado. Gaya. Oi gaya.
1: Iyo Yai ngapo tu jege-jege tu Yai? Gaya, jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadinya mak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Nabire malam ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.
4: Pendengar kami Jakarta, nanti kita ikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tinggi yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,99% sudah pulih.

0: masih keluar merah putih.
1: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder.
3: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
4: Alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tinggi yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,99% sudah pulih.
3: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
3: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.

dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu jenis kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.

membantu petugas kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali dengan Jatim dengan kode-kode untuk penyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa minum maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.

0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selanjutnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
1: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
2: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.

0: Sangat Merah Putih, Operasi Pulau Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Belanggiru, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program bimbingan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program bimbingan sosial. Nah, kita lihat di program bimbingan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima.

0: mengungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Menurut panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.

0: saudari DBZ, ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya, semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
1: Berapa jumlahnya?
0: Untuk jumlahnya nanti kami cek, ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
2: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
0: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
3: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
4: Membantu pemeriksaan khusus ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi kira saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-2018 itu saya ada beberapa penyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
1: Artinya ada pengundangan dari PSP?
4: Sebagai penyanyi. Karena ada transaksi pembayaran ini sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
1: Secara profesional itu?
4: Secara profesional. Itu saja.
1: Itu aja yang dipanggil?
4: Iya.
1: Berapa pertanyaan tadi?
4: Sekitar 29.
1: Itu aja, tapi terkait soal
4: terkait, ya. Saya dulu 2000, kontrak ini 2017-2018.
3: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
6: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
7: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang, termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
8: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
7: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Matena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: This is very impressive and it shows the way
10: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowongan silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
11: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
10: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
12: It's a very nice country. I love it.
13: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
12: It will be a good time.
10: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Benat mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
14: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
10: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soeharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
15: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2006. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elis Lambedardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
16: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk

0: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil S. Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
1: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menembus studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
0: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproduksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita balik ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Nabire, malam ini.

0: ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikut demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21.46 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di malam hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Berat Sah atau Kupu Candaan. Produksi kali ini dari RRI Nabire.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tubuh badan itu juga terlalu besar, Noah. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Noah?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Noah. Aduh.
1: Noah, Noah.
3: Setiap bangun tidur,

0: selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
1: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
2: Pagi Nola.
0: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak.
3: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print saya pelaporan juga.
0: Ini.
3: Perlu datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, Nol, masuk.
4: Iya, Bu.
5: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
5: Iya.
3: Oh iya, Nol.
5: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
5: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
5: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
5: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
5: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
5: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh.
8: Gas.
6: Oke. Oke deh.
3: Nola bagaimana, Nol?
5: Aduh, besok nih saya mau teman Ibu, sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begini?
5: Barusan.
7: Dah, saya cuma bercanda saja.
5: Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kalau masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kau ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Nola, besok kau tidak jadi ikut, betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu tuh, kau tuh porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kau lihat tau semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut juga sudah, terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
5: Nanda.
8: Betul itu juga, Nola. Biar kok kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata pantas saja. Semudah baru. Iya tuh, guys.
6: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik tuh, Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
8: Wah, sama. Nola, kok menangis?
6: Ji, Nola, kok menangis, Kak?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kecewa saja baru, Nol.
9: Memang, cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
6: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Iya, Nola, terasa sekali. Masa langsung menangis begitu? Risa,
9: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kan tidak tahu apa yang salah.
6: Risa,
9: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas ke pemuka yang jerawat itu, kok sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kok pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kok perasaan?
6: Nanda,
9: Risa, kok juga?
6: Cik.
9: Kalau saya bilang ku ke kantor harus pakai high heels karena ku terlalu pendek. Ku terima ke tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulang-ulangi terus. Apakah ku terima? Dan ku Risa. Saya kalau bilang ku laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Risa? Gimana Nanda?
0: Nola. Kok Risa? Ananda ku yang duluan baru.
9: Kamu teratau tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara siapa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Saya bisa terbawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Oh, Torisa.
9: Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
0: Nola, apa aku? Kau tau?
8: Nanda nih yang
0: berpikir. Tidak, Nanda, aku yang duluan baru. Sudah. Nola. Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, aku yang duluan. Tidak, Nanda, aku yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh.
8: Banyak porsi makan kemek lu.
0: Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
8: Nola.
0: Saya minta maaf, yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
5: Minta maaf ya, kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing Nola.
8: Iya, Nola, bah, saya juga minta maaf kak. Bisa saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tom minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tom tidak sadar kalau sebenarnya Tom punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tom minta maaf lagi.
0: Nola, Tom minta maaf ya, Nola.
8: Tom minta maaf sekali, Nola.
9: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
1: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kami ajak Anda di pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Freedom Jazz Festival yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jakarta. Pro
1: 1. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
2: Dan saya Berli Kumahua.
1: Kali ini saya nggak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL Titik Studio, dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
2: Iya,
1: tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Iya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
1: Cakep.
2: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap.
1: Ready ya. Kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas.

0: Udah
1: boleh
0: dong.
1: Ya, boleh ya.
0: Boleh lah, kita coba lagi nanti.
1: Ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
0: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan yeah, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak ingin memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan selawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jerih Basuki Mobio. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam harinya sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya izin nggak sambutan, Mbak Yeni. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan
0: Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, beripun.
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doni, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak. Saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Bangga Mas Doni.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di hari-hari ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Ya, yes.
0: Ini enak nih, jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di CSL Studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa juga S-nya bisa dibilang seru juga bisa,
0: oh, bisa.
1: Super juga bisa, yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita
0: okay. S-nya.
1: Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay.
1: Yes, jadi
0: sudah 2024 ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang yeah. sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz,
1: yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Film Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu, yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal,
0: yeah.
1: di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi,
0: mm-hmm.
1: lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih, Bar, ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari
1: yes.
0: ini lewat RRI Pro 1 Perjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Deron, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari IJSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini sedikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dewa Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin ditambah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.

0: Gayini Wahyu, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: sukses selalu mengawal musik Indonesia. Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Betty.
1: Boleh,
0: ya.
1: Betul, silakan.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan
0: kita
1: sekarang
0: abadikan.
1: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
2: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Nuli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
1: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih, Pak Dwiki, sweet 60 ya.
1: Sweet 60.
2: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
2: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh. Yes.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Saya boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
1: Yes.
0: Boleh ya, KBR, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
1: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
1: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru loh, Ber. Baru.
3: Baru mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang sekarang basisnya Benny Likumahua.
0: Yeay.
3: Itu tahun 86.
0: Oke.
3: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau.
0: Ya.
3: Karena pengen

0: sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
0: Dan saya punya cita-cita, kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang sudah 80.
1: Wow, nah, sudah 80 negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
0: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Yeah.
0: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Yeah.
0: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik, dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang
3: sangat banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya, lain-lain. Drummer cewek loh ini.
3: Ya,
0: jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.

0: dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat saya.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
0: saya
2: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin beri-beri mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini masih sesi ada
2: tahun
0: lagi. Ini.
2: Tahun depan ada lagi, Mas.
0: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di Kota Depok, ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Ada amin Bapak Ibu. Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Diki Darmawan, semuanya.
1: Kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
2: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak, waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun atau 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo dan ada saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Harmon juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Tes, tes. Oke, okay. Yuyo for Nisi Wadoyon saxophone. Tila Permata Saka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Andriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. Nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Something My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwarka. Beri tepuk tangan. Ana Min, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasata. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance and then for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id
3: gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
4: Oh, susah banget. Susah dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. Kami hari tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya, Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
5: Jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore.
3: Kita kasih sore izin aja ya.
5: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy. Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well. Kenapa kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
3: Ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
5: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
3: Ya.
5: Kita jadi biar langsung.
3: Yes.
5: Saya undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
3: Oke.
5: Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
5: tapi kita manggilnya Mbak atau Kak budaya kan?
2: Ya, budaya ya. Oke. Mbak Rihaya.
5: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
5: ini, Mbak?
2: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos. Ya,
5: ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
5: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
5: Kondenya apa nih Mbak? Mbak Yaya, jenis kondenya.
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
5: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang. Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern.
2: Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali. Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya, jadi kita
5: terancam punah untuk pengrajin.
2: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun. Ya, dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
5: manual,
2: tangan, manual. Dibuat secara manual.
5: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
6: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu, khas Palembang itu ya. Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada
6: ya. Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
6: Nah, tenun Badui. Dekat ya, Banten.
2: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
6: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
6: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
6: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
6: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
6: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya, kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
6: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol
2: ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
6: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
6: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah Jambul Katulistiwa.
6: Ini yang ya. Berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
6: Ya, ini tenun
2: Nusa,
6: Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
6: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Ya, Kakak, oke. Okay. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
6: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
6: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
6: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya?
2: Ya.
6: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
4: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih buat tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beri kita pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass unit and saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Right. Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you want to jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26?
4: Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah. Oh.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND, enjoy.

BAE. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Repro 1 FM, sejenak berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, dari Nabila Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini. Yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya menyambiri penyiar Anda dari rekan Rika Yohanes di teknik, dan juga rekan Riono di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur, bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Kamis Anda dari Nabira Lintas pagi hingga di malam hari, tentunya di akhir hari bersama RRI Pro 1 Nabira. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuna Bire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mendara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 20 Agustus di tahun 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74, Nabire Papua Tengah, bersama saya Valen Elwan mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini yang masih yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi untuk hari Kamis sehingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator MC ada Bung Abjan Adan dan juga ada pemancar radio ada Bung Sugiono yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, apa kabar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga tidak kekurangan apapun. Yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri atas berkat Tuhan tentunya. Yang sudah melaksanakan aktivitas atau juga kesibukan lebih awal saat ini, semoga sukses selalu dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk Anda saat ini juga yang mungkin baru saja bangun, selamatnya akan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda tentunya. Nah, yang sedang dalam perjalanan mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal, berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan. Untuk mama mendorong atau ibu rumah tangga yang harus bangun lebih awal, mempersiapkan kebutuhan untuk suami yang hari ini akan bekerja atau juga untuk anak-anak yang nanti akan ke sekolah ya, semoga untuk mama mendorong dan melindungi Tuhan Maha Kuasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan ya dalam melaksanakan kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya tentunya. Nah, bersama Pro 1 pendengar hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, sebagai awal perjumpaan kita untuk Nabire pagi dengarkan dengan teman-teman lintas agama ya yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pendengar, kita jumpa dengan beberapa teman lintas agama yang sudah menemani Ronda Rada saat ini. Memberi kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama siraman rohani agama Buddha yang akan disampaikan oleh Upasika Pandita Suryanto berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Namo Sangyang Adibudaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu, terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sangyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan pagi ini kita masih berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah Juara Atas Diri Sendiri.

Pendengar umat Buddha yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu dunia sedang tertuju pada satu perhelatan olahraga besar, yaitu Piala Dunia 2026. Stadion dipenuhi dengan sorak-sorai, jutaan pasang mata rela begadang hingga dini hari. Ada yang menangis karena tim favoritnya tersingkir, ada pula yang bersuka cita karena negaranya berhasil melaju ke babak berikutnya. Bahkan, sepertinya tidak untuk sesaat hidup terasa tanpa masalah, dunia terasa baik-baik saja. Sebagai olahraga terpopuler di dunia, sepak bola memang lebih dari sekedar olahraga. Ia menghadirkan harapan, semangat, kebersamaan, bahkan air mata. Namun bagi siswa Buddha, setiap peristiwa dalam kehidupan selalu dapat menjadi bahan perenungan dhamma. Apa yang dapat kita pelajari dari Piala Dunia? Salah satunya adalah tentang 8 kondisi duniawi atau ataloka dhamma. Kehidupan tidak melulu tentang meraih kemenangan. Dalam sepak bola, setiap tim dan supporter datang dengan satu harapan, yaitu menjadi juara. Namun kenyataannya, di ujung kompetisi hanya akan ada satu tim yang akhirnya mengangkat trofi. Artinya, puluhan tim lainnya harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah. Begitulah kehidupan. Tidak semua keinginan kita akan tercapai. Tidak semua usaha langsung berhasil. Tidak semua keinginan segera terwujud. Kadang kita mendapat kemasyuran, kadang kita menjadi hina. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Kadang memperoleh keuntungan, kadang mengalami kerugian. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Inilah yang dalam ajaran Buddha disebut 8 kondisi duniawi. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, dalam Anguttara Nikaya Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk yang masih hidup di dunia ini pasti akan mengalami 8 kondisi duniawi. Keadaan itu adalah untung rugi, terkenal tidak terkenal, dipuji dicela, bahagia dan menderita. Tidak ada seorang pun yang dapat terhindar darinya. Bahkan jika melihat riwayat hidup Buddha, beliau yang sudah sempurna pun pernah dicela, apalagi kita sebagai manusia biasa. Menang dan kalah adalah hal yang wajar dan hanya bersifat sementara. Dalam pertandingan sepak bola, hari ini sebuah negara menang, berikutnya bisa kalah. Pemain yang menjadi pahlawan hari ini, minggu depan bisa menjadi sasaran kritik. Penjaga gawang yang dipuji karena penyelamatan penalti, pada pertandingan berikutnya bisa dicela karena melakukan kesalahan. Semua berubah, semua tidak kekal. Inilah anicca. Karena itu, ketika menang, jangan mabuk kemenangan, melambung ke angkasa. Ketika kalah, jangan kehilangan harapan, terhempas jatuh ke bumi. Jika kita melihat di media sosial ketika Piala Dunia berlangsung, saat seorang pemain mencetak gol, semua memujinya. Ia disebut pahlawan dan dieluk-elukan. Namun ketika gagal mengeksekusi penalti, orang tersebut yang sama bisa dihujat, dicemooh, dihina. Bahkan ada kasus di mana pemain harus sampai kehilangan nyawa. Padahal kualitas dirinya tidak berubah, hanya karena satu tendangan. Begitulah sifat pujian dan celaan datang lalu pergi. Bagaikan batu karang yang kokoh tidak terguncang oleh angin, demikian pula orang bijaksana tidak terguncang oleh pujian maupun celaan. Demikian kutipan Dhammapada 81. Kalau hari ini kita dipuji, bersyukurlah tanpa menjadi sombong. Kalau dicela, belajarlah tanpa menjadi marah. Dalam kehidupan, tidak semua investasi berhasil. Tidak semua usaha berkembang. Tidak semua pekerjaan menghasilkan keuntungan. Demikian pula dalam sepak bola. Sebuah tim mengeluarkan biaya besar, mempersiapkan latihan bertahun-tahun, namun tetap bisa kalah. Apakah usaha mereka sia-sia? Tidak, karena usaha selalu memberi pengalaman. Begitu pula hidup ini. Kadang keuntungan bukan berupa uang, tetapi berupa kedewasaan. Saat tim favorit menang, kita menjadi bahagia. Saat mereka kalah, kita ikut sedih. Padahal kita sendiri tidak ikut bermain. Mengapa bisa demikian? Karena adanya kemelekatan. Semakin melekat, semakin besar pula penderitaan kita ketika kita kehilangan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukan muncul karena pertandingan, tetapi karena batin melekat pada hasil pertandingan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, trofi Piala Dunia sangat indah. Namun ada trofi yang jauh lebih indah, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Dalam Dhammapada 103 Buddha mengatakan, walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.
Kalimat ini sangat luar biasa karena kenyataannya dalam ajaran Buddha, musuh terbesar bukan berada di luar diri kita, tetapi berada dalam diri kita sendiri. Musuh itu bernama keserakahan, kemarahan, iri hati, kesombongan, kemalasan, kebencian, dan kebodohan batin. Kalau kita berhasil mengalahkan semuanya, maka kita telah menjadi penakluk sejati. Mengapa seorang atlet bisa menjadi juara? Karena ia disiplin. Ia berlatih setiap hari, ia menjaga pola makan, ia menerima saran dan kritik pelatih, dan yang terpenting adalah ia bangkit setelah kalah. Begitu pula seorang umat Buddha. Kita perlu melatih diri setiap hari, melatih batin dengan disiplin, bukan hanya ketika ada masalah. Meditasi adalah latihan, menjaga kemoralan merupakan praktek sila adalah latihan. Berdana adalah latihan, pengendalian ucapan adalah latihan, memaafkan adalah latihan. Tidak ada juara yang lahir tanpa latihan. Tidak ada kebijaksanaan yang muncul tanpa praktik. Kita mungkin menghabiskan 2 jam menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi pernahkah kita meluangkan 10 menit untuk mengamati pikiran kita? Kita mungkin tahu tentang statistik dari pemain dunia, tetapi belum tentu kita mengenal sifat batin kita sendiri. Kita hafal jumlah gol, tetapi kita lupa berapa kali hari ini kita marah. Kita hafal jadwal pertandingan, tetapi kita lupa jadwal meditasi. Inilah yang perlu kerap kali kita renungkan agar dapat bertumbuh dalam latihan. Menjadi juara tidak harus selalu menang dalam pertandingan. Kadang kemenangan terbesar terjadi ketika kita mampu meminta maaf lebih dulu. Mampu memaafkan, mampu mengendalikan amarah, mampu jujur, mampu tetap rendah hati ketika sukses, dan mampu tetap tersenyum ketika gagal. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. 4 tahun lagi akan digelar Piala Dunia selanjutnya. Akan dicari 1 tim lagi sebagai juara dunia. Trofi mungkin saja berpindah tangan. Rekor-rekor baru bisa jadi akan dipecahkan. Pemain hebat akan pensiun. Generasi baru akan muncul. Semua berubah. Tetapi ada 1 kemenangan yang tidak pernah dapat diambil oleh siapapun. Yaitu kemenangan sejati dengan menaklukkan diri sendiri. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak mencetak gol di stadion. Namun, bila hari ini kita berhasil mengalahkan 1 kemarahan, 1 keserakahan, 1 kesombongan, 1 kebencian, dan 1 kemalasan, maka sesungguhnya kita telah memenangkan pertandingan yang paling penting dalam hidup kita. Marilah kita menikmati semarak Piala Dunia dengan sukacita, tetapi jangan sampai lupa bahwa pertandingan terbesar bukan berlangsung selama 90 menit di lapangan hijau, tetapi pertandingan terbesar berlangsung setiap hari dalam diri kita. Semoga kita mampu menghadapi 8 angin dunia, yaitu untung rugi, pujian dan celaan, kemenangan dan kekalahan, kebahagiaan dan penderitaan dengan batin yang tenang, sebagaimana batu karang yang tidak terguncang oleh terpaan angin. Piala Dunia hanya melahirkan 1 juara, tetapi Dhamma membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi juara atas diri sendiri. Karena pada akhirnya, juara dunia dikenang oleh sejarah, tapi juara dunia atas diri sendiri dikenang oleh kebajikan dan menuai buah kebahagiaan melalui hukum karma. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikianlah siraman rohani yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mendengar kita cukupkan dengan beberapa tembang rohani Buddha yang sudah menemani Anda saat ini, dan kami ajak saja untuk kita nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bersama Barisan Merah Putih menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajar dan mahasiswa di Nabire dalam rangka HUT RI.
3: Seminar wawasan kebangsaan dibuka secara resmi.
2: Lahan pertanian dan perkebunan semakin mengalami kekeringan. Bupati Nabire imbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan secara sembarangan.
4: Pesan saya bahwa sepanjang jalan, bahkan juga kebun, bahkan juga hutan, itu kita jaga, jangan bakar.

0: Itulah dan antara informasi akan misi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama Barisan Merah Putih menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajar dan mahasiswa di Nabire. Seminar dan lomba menulis esai dilaksanakan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama Barisan Merah Putih Republik Indonesia menggelar seminar kebangsaan sekaligus pemberian hadiah kepada para pemenang lomba menulis esai dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Auditorium LPPRRI Nabire, Rabu 19 Agustus 2026 dengan mengusung tema Semangat Kemerdekaan Membangun Generasi Papua Tengah yang Cerdas, Nasionalis, Kreatif, Berdaya Saing, dan Berakhlak. Seminar tersebut dihadiri anggota DPR Provinsi Papua Tengah dan Lanal Nabire, unsur TNI Angkatan Darat, serta mahasiswa dan siswa-siswi dari 5 SMA dan SMK di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, kreativitas, prestasi, serta penguatan karakter. Menurutnya, generasi muda Papua Tengah harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing, namun tetap memiliki rasa nasionalisme dan akhlak yang baik.
3: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui Dinas Pendidikan, dengan memanjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, seminar wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh tim Karakter Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Nabire dibuka secara resmi.
2: Sementara itu, Ketua Tim Karateker DPC GAMKI Nabire Papua Tengah, Yusuf Simbiak, mengatakan seminar kebangsaan dan lomba esai tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa sekaligus menuangkan gagasan mengenai masa depan Papua Tengah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan tetapi ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
4: Kalau kita peserta seminar ini terdiri dari unsur pelajar dan mahasiswa. Jadi kita targetnya itu peserta untuk kita undang 7 sekolah, jadi satu sekolahnya kita minta 10 orang. Jadi untuk pelajarnya 70 orang, sedangkan mahasiswa ya sisa dari itulah 30 orang. Ya kita target peserta semua 100 orang. Total real yang kumpul itu 24 orang. Dinas Pendidikan dan ini membuat pelatihan untuk menulis itu. Ya orang berpikir menulis itu gampang, padahal menulis itu ada dia punya kriteria dan sebagainya begitu.
2: Pemberian hadiah lomba menulis esai menjadi salah satu rangkaian kegiatan sekaligus bentuk apresiasi kepada para pelajar dan mahasiswa yang telah menuangkan gagasan serta pandangan mereka tentang kebangsaan dan masa depan Papua Tengah. Melalui kegiatan tersebut, GAMKI dan Barisan Merah Putih berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui pendidikan, persatuan, kreativitas, dan kontribusi nyata generasi muda bagi Papua Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Guna penguatan sinergi, koordinasi, komunikasi, kolaborasi antara Kepala Sekolah SMK Setanah Papua terkait penyatuan persepsi kebijakan serta menyelaraskan pemahaman dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan sekolah kejuruan ke depan, MKKS Papua Tengah akan melaksanakan Rakor Setanah Papua. Berikut laporan lengkapnya bersama Robi Vanindi.
5: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kabupaten Nabire Papua Tengah Yohanes Singgamui SPD dalam keterangannya menjelaskan sejumlah hal penting terkait rencana rapat koordinasi Rakor Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Setanah Papua pada tahun 2027 mendatang, di mana Provinsi Papua Tengah akan menjadi tuan rumah. Kegiatan rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi, menyatukan persepsi kebijakan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pendidikan kejuruan agar lulusannya mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, fokus dan tujuan utama dari kegiatan Rakor MKKS yakni meningkatkan mutu pendidikan, mendorong peningkatan kualitas dan standar pembelajaran pada SMK di seluruh wilayah di Papua.
6: Jadi kami dari pihak pengurus MKKS minta doa dukungan dari Bapak Ibu serta masyarakat yang ada di tanah Papua Tengah mendoakan sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Dari kita berangkat untuk bagaimana memajukan pendidikan di tanah Papua ini. Sehingga apa yang kita bicarakan nanti untuk kegiatan-kegiatan Rakor ini, itu semua bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan daripada Rakor MKKS program-program yang nanti kita laksanakan di tahun 2027.
5: Dikatakan penguatan sinergi memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara kepala sekolah SMK setanah Papua, serta menyatukan persepsi kebijakan, menyelaraskan pemahaman, dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan sekolah kejuruan ke depan. Ia pun berharap pembangunan sumber daya manusia SDM memastikan pendidikan vokasi mampu mencetak SDM lokal yang terampil dan berkarakter. Di samping itu, rencana Rakor MKKS juga mengevaluasi program dan membahas kendala serta merumuskan langkah strategis pemenuhan sarana-prasarana dan kebijakan kapasitas tenaga pendidik. Robby Vanindi melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Nabire mulai menyebabkan sejumlah tanaman lahan, pertanian, dan perkebunan warga mengalami kekeringan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bupati Nabire menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan secara sembarangan. Arnaud Salila melaporkan selengkapnya.
7: Kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Nabire membuat kondisi sejumlah lahan pertanian dan perkebunan warga mulai mengering. Kondisi lahan yang kering dinilai rawan memicu kebakaran, terutama jika masyarakat melakukan pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan. Bupati Nabire Mesak Magai mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran kebun dan lahan karena api dapat dengan cepat merambat dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau serta segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan mereka.
8: Pesan kami bahwa Kabupaten Nabire ini wilayah Papua Tengah, ini musim kemarau kita sudah 2 bulan lebih. Oleh sebab itu pesan saya bahwa masyarakat jangan bakar-bakar sepanjang jalan bahkan juga hutan, sehingga kita perlu waspada untuk terjadi kebakaran yang besar yang terjadi. Sebelum musibah besar itu datang, kita perlu antisipasi, kita perlu waspada, itu penting. Oleh sebab itu sekali lagi pesan saya bahwa sepanjang jalan bahkan juga kebun bahkan juga hutan itu kita jaga. Jangan bakar, tapi kita jaga dan kita lindungi pohon yang ada, sungai, dan juga lingkungan di mana kita berada.
7: Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga dapat berdampak fatal terhadap keselamatan manusia, hewan, serta merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Bupati berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui radio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi di distrik Jila kembali kondusif pasca penembakan yang terjadi pada 17 Agustus 2026. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra menyampaikan laporannya.
9: Pasca insiden penembakan pada 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Mimika telah mengevakuasi tenaga kesehatan, kepala puskesmas, guru, dan sejumlah pihak terkait dari distrik Jila ke lokasi yang lebih aman. Bupati Mimika Johannes Reto menyampaikan duka cita atas korban yang terjatuh, baik dari unsur TNI maupun masyarakat. Pemerintah daerah juga terus melakukan komunikasi dengan aparat keamanan untuk mencari solusi terhadap situasi yang terjadi di Jila.
10: Dan kami semua berharap bahwa kami akan cari solusi untuk bagaimana caranya mengamankan situasi di sana. Saya terus melakukan komunikasi dengan pihak keamanan. Malam ini saya akan rapat juga dengan aparat hukum dan Satgas dan TNI Polri untuk malam ini, untuk bagaimana kita sikapi dan tindak lanjut.
9: Johannes mengatakan, untuk sementara kegiatan pembelajaran pemerintah di distrik Jila dihentikan hingga kondisi keamanan dinilai cukup aman. Pemerintah tidak ingin situasi tersebut menghambat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, kondisi keamanan juga terdampak pada transportasi menuju Jila. Rencana penerbangan perintis ke wilayah tersebut sementara dihentikan karena pihak penerbangan masih menunggu adanya jaminan keamanan dari aparat.
11: Kepala distrik, kepala puskesmas, nakes, guru, semua kita sudah evakuasi ke sini. Mereka sudah aman untuk sementara sambil menunggu di sana kira-kira bagaimana baru kita ini lagi. Apa namanya kita bisa kembalikan. Kita juga tidak mau situasi keamanan di situasi pendidikan jadi kacau, situasi kesehatan juga jadi tidak jalan, pembangunan juga tidak jalan. Karena kasus kemarin ya saya minta maaf kepada masyarakat karena upacara 17 Agustus di Jila tidak jadi dilaksanakan.
9: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap situasi keamanan di distrik Jila dapat segera dipulihkan sehingga masyarakat tidak terus berada dalam kondisi yang penuh kekhawatiran. Jaminan keamanan menjadi langkah penting agar tenaga kesehatan dan guru dapat kembali menjalankan tugas, transportasi kembali beroperasi, serta pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan seperti biasa. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh situasi yang ada. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan kondisi di distrik Jila dapat segera kembali aman dan kondusif, sehingga roda pembangunan dan aktivitas masyarakat kembali berjalan demi kepentingan warga di distrik Jila. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 19 Agustus 2026 di Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 19 Agustus tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibubo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibubo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibubo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibubo Rp80.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibubo Rp90.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibubo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibubo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibubo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibubo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibubo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibubo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibubo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk Pasar Kalibubo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol tertumpuk Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuk Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibubo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibubo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibubo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibubo Rp25.000 hingga Rp30.000. yang Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama Barisan Merah Putih menggelar seminar kebangsaan dan penyerahan hadiah lomba menulis esai bagi pelajar dan mahasiswa di Nabire. Lahan pertanian dan perkebunan semakin mengalami kekeringan. Bupati Nabire himbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan secara sembarangan. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama Siaran Pro 1 RRI Nabiru Sunan Dagoti, Warta Berita Daerah Pagi ya tentunya. Saat ini jam mengantar kita pukul 6:23 waktu Indonesia Timur. Ada juga pendengar yang baru saja mengikuti Siaran Pro 1, selamat bergabung untuk Anda. Dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih banyak yang untuk kebersamaan Anda dan juga dalam opini publik pendengar. Hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, tentang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama-bersama Raputi menggelar seminar kebangsaan dan juga penyerahan hadiah lomba yang menulis esai bagi pelajar mahasiswa di Nabire. Nah, kemudian MKKS Papua Tengah yang melaksanakan rakors tanah Papua untuk menyatukan persepsi, kebijakan serta menyelaraskan pemahaman dan arah kebijakan pemerintah ya. Nah, terkait dengan perkembangan sekolah kejuruan ke depan, nah, kami minta pendapat atau juga komentar Anda pendengar melalui telepon 0984 22074 dan 0813 5494 419.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

karena syarat untuk menjadi pengendara harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Ada baiknya untuk diantar agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, cuaca untuk Kota Labir pagi hari ini sangat cerah untuk berbagai atau punya aktivitas ya. Nah, dan juga tentunya bersama Persatu sampai nanti jam 7 pendengar jelang Warta Berita Nasional ya, masih menemani apa mama dorong punya ruang dengar, masih dengan teman-teman yang sudah tersiapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, kita cukupkan ya dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Sesaat pendengar, Pro 1 menyatu dengan Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur. Guna kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dan kampanye anti korupsi KPK Medio Venda mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meregaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata mesinnya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan pada daerah dari PDI akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan perbekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa kerap tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munili Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unusitoliolora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
5: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sol ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 kubik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga membangun jembatan, dibangun RCMI. Jadi juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
6: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onojitoli Olora. Sementara itu, Riada Mindeva, warga Desa Onojitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Saya Riada Mindeva dari Desa Onojitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja bersihnya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onojitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
6: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
9: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
8: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan di Kabupaten Pulang Pisau. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agung, IPD, IPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla ini pasti tidak akan bisa selesai. Ada jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Dan merasa bangga.
9: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
10: Pertama tahun 2023.
9: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Terus Jansah selama ini?
10: Mengangkat mesin, bantu tarik selang, ngedamin pegang nosel, gitu aja.
9: Apa alasan menjadi relawan, apa alasan?
10: Rasanya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
9: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Menko, kepada Rusdian?
10: Tidak tahu, pantunya bantuan.
9: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla, serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya, bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
9: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
11: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
9: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
12: Tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
9: Di tempat yang sama, Pak?
12: Iya, tempat yang sama.
9: Sejauh ini paling rawan di mana?
12: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita peka tadi, itu di daerah barat, ya, kebanyakan, ya, posisinya.
9: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang di Binerwan di RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
13: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hisbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
14: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Mila Sofayana, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
14: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
13: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
15: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
16: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya Ronago tu 35 cik kak. Kalau yang bronze yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 30 kak.
15: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
17: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan nggak, kepanjangan gulai tikungan. Cuman ya ramenya tuh emang di sana gitu, mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih nggak 200.
15: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, dan selamat pagi untuk Anda saat ini baru saja bergabung. Yang selamat mengikuti siaran Pro 1 yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital dimanapun Anda berada. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini sangat cerah mendukung berbagai tempat aktivitas pagi hari ini. Untuk mama-mama orang yang sudah bekerja ya tentunya melaksanakan berbagai kesibukan. Untuk mama-mama orang yang sudah membawa hasil kebun ya ke pasar untuk dijual, atau mungkin juga untuk bapak-bapak orang yang saat ini sudah mengolah lahan ya, lahan kebunnya, atau mungkin juga yang sebagai peternak atau juga sebagai petani atau juga sebagai nelayan tentunya. Jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perkembangan cuaca untuk nelayan ya sebelum berangkat. Dan juga tentunya semoga hari ini mendapatkan berkat yang melimpah ya tentunya. Bersama Persatu Mendengar dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Persatu Rana Bir dalam opini publik untuk sesi yang kedua. Ya, kami meminta komentar atau juga pendapat Anda terkait dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI bersama Besa Merah Putih menggelar seminar kebangsaan serta guna untuk memperkuat sinergi, koordinasi, komunikasi, kolaborasi antara kepala sekolah SMK Tanah Papua terkait dengan penyatuan persepsi kebijakan serta menyelaraskan pemahaman dan arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan sekolah kejuruan ke depan. 2074 atau 0813 5494 419.

dua teman yang baru saja menemani rolling pendengar dan RRI.co.id di Jakarta. Bencana gempa bumi baru magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan ya, sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan penataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan secara langsung. Nah, kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Ambrosius mengingatkan pentingnya kesiapan simulasi keadaan darurat agar seluruh fasilitas sekolah menjadi lingkungan yang aman dari bencana. Nah, pemenuhan sarana belajar sementara akan terus dimaksimalkan agar hak pendidikan para murid tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama lembaga kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan yang terdampak.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: aku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Aronika dan Asa, teman kita pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya, tentunya untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Modorang rencanakan di hari-hari sebelumnya ya. Saat ini yang sedang dalam perjalanan mungkin menuju ke tempat Anda akan bekerja, mungkin jarak tempuhnya cukup jauh ya, tentunya untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga nanti pukul 8 mendengar masih menemani rondengar Anda dengan beberapa tembang berikutnya. Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

Dua tembang pendengar yang bersuju menemani Anda ada miliknya Budi Doremi dengan liburan yuk ya. Nah, kira-kira nanti akhir pekan mau liburan kemana nih? Mungkin sudah ada yang merencanakan dari sekarang ya. Mungkin untuk bawa orang kira-kira sama anak-anak nanti ya di hari Sabtu atau mungkin Minggu di akhir pekan mau kemana nih ya? Mungkin bisa direncanakan dari sekarang ya biar nanti pas hari Sabtu tidak bingung mau kemana nih. Nah, dan juga saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini untuk perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada tanggal 20 Agustus ya, tentunya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia. Perkiraan BMKG Nasmi Naria mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG untuk wilayah Maluku dan Papua ya, Ternate, Manokwari dan Jayapura diprediksikan berawan, Ambon, Sorong dan Nabire, Merauke berawan tebal, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Nah, jadi untuk Anda pendengar saat ini yang bisa yang akan melaksanakan aktivitas mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan ya, tentunya bisa dengan semangat ya melaksanakan berbagai kesibukan dan juga tegas dan tanggung jawab tentunya. Masih menemani ruang dialog pendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 9 ya. Kalau pukul 1 mah jam 9 malam ya. Nah, sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

RRI Rekrut dari Jakarta mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption, grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Medio mencontohkan kebijakan tata guna lahan yang berdampak terhadap perlindungan hutan, ia mempertanyakan kemungkinan kebijakan tersebut justru membuka ruang bagi praktik pembalakan liar. Ia mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pengawasan tersebut penting, terutama terhadap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Menurut media pendengar, isu tersebut menjadi salah satu alasan KPK mengangkat lingkungan dalam program Youth Camp 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 7 hingga 10 September 2026. Program tersebut menyasar 116 pelajar SMA, SMK, dan sederajat dari Palangkaraya serta 13 kabupaten di Kalimantan Tengah. KPK berharap pelajar memahami hubungan antara integritas, anti korupsi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Medio mengatakan pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya menjelaskan kasus korupsi berskala besar. Menurutnya pemahaman tersebut perlu dimulai dari perilaku sederhana yang membentuk budaya integritas. Ia mencontohkan kebiasaan mencontek sebagai perilaku sederhana yang diperhatikan sejak lingkungan, yang perlu diperhatikan sejak di lingkungan sekolah. Menurutnya kebiasaan kecil tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan perilaku koruptif apabila dibiarkan. Melalui Youth Camp, peserta juga akan menyusun student integrity project sesuai persoalan di lingkungan masing-masing. Peserta kemudian diminta untuk mengimplementasikan proyek tersebut dan mengukur hasilnya secara mandiri. KPK juga mendorong peserta membuat student journalisme project untuk melaporkan hasil proyek integritas mereka. Media mengatakan pendekatan tersebut diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menunggu KPK melakukan pemberantasan korupsi melalui penindakan. Kesadaran terhadap kebijakan dan perilaku sehari-hari dinilai menjadi bagian penting dalam membangun budaya anti korupsi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Rari dan kru tadi mendengar Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI yang menggelar konser Freedom Jazz Festival 2026. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dari memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mista, mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi.

Freedom Jazz Festival bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan dan serta kebijaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat, sekaligus tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat. Semangat tersebut diharapkan terus hidup setelah perayaan kemerdekaan, sehingga kreativitas musisi Indonesia semakin mendapat ruang untuk berkembang luas. Rangkaian Freedom Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari komitmen RRI mendukung ekosistem musik jazz nasional yang semakin dinamis. Politikus Yeni Wahid mengapresiasi penyelenggaraan harmoni bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia. Ia menilai perpaduan musik jazz dan semangat kemerdekaan mampu menghadirkan nuansa atau suasana hangat bagi masyarakat yang hadir pada malam tersebut. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu menilai musik mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan hangat. Menurutnya, musik juga menjadi medium yang mudah diterima berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang maupun perbedaan yang ada.